0: Stay tuned on Prodwa FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Prodwa Indo Hits persembahan 102.5 FM Prodwa Jogja.
3: Selamat untuk juara baru kita di Prodwa Indo Hits 20 Lokal Hits di Prodwa FM Jogja. Selamat untuk Nabila Takia Cegil.

Jogja, teman terbaik kamu, Malik and Essential, teman Pro 2. Aduh, halaman Pro 2 Jogja udah mulai ramai. Disambunginnya gitu ya kan. Tapi beneran nih teman Pro 2, kalau misalnya tadi kamu tuh lagi on the way, terus ngeliat kok di halaman Pro 2 Jogja lagi rame banget. Emang kita tuh masih dalam acara RRI Fest teman Pro 2. Kalau kemarin kan RRI Festnya Jalan Sehat, nah sekarang tuh waktunya buat adik-adik aku yang sepantaran. Dibilang sepantaran juga gak mungkin banget ya. Kalau sekarang tuh RRI Fest-nya buat teman-teman TK teman Pro 2 ya. Kita lagi ada acara lomba mewarnai, ada lomba gambar juga teman Pro 2. Pokoknya di RRI Fest hari ini tuh banyak banget acaranya teman Pro 2 ya. TPSTK RRI Yogyakarta ada senam massal, lomba mewarnai, ada juga lomba nyanyi, lomba nempel bentuk geometri, dan juga ada lomba menghias tumpeng teman Pro 2. Pokoknya ini masih dalam acara RRI Fest teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu lewat di jalan Gejayan depan Studio Pro 2 Jogja dan ngeliat kok rame banget, yes, karena memang masih ada RRI Fest di depan Pro 2 ya. Anyway, hati-hati di jalan buat kamu yang lagi dalam perjalanan menikmati matahari Yogyakarta yang sudah mulai meninggi dan menikmati macetnya Jogja. Yang rame gak cuma halaman Pro 2, tapi jalanan di jalan Gejayan juga sudah mulai ramai. Jadi kalau misalnya kamu lagi buru-buru banget, mungkin kamu bisa cari jalan alternatif lain teman Pro 2 biar kamu tuh sampai di tujuan tepat waktu gitu. Tapi kalau kamu ngerasa pagi ini tuh agak chill aja Govin, jadi aman aja, ya udah gas aja lewat Gejayan ya kan. Semoga sih nggak rame-rame banget lah. Kalau pagi ini dari pantauan aku terpantau lancar aja, cuma biasanya kalau udah ke arah ring road, nah mulai tuh bikin jantung berdebar ya kan. Yang paling penting sih semoga sampai di tujuan tepat waktu ya. Dan kalau sudah sampai jangan lupa sarapan dulu, habis itu dicek lagi apa yang mesti kamu lakuin di hari Senin ini. Yang kalau kata orang tuh hari Senin benar-benar padat, dan juga hari Senin tuh biasanya banyak aja kejutannya gitu kan. Semoga sih hari Seninnya ngasih kejutan yang manis ya, dan ngasih kejutan yang emang lagi kamu tunggu gitu, oke? Okay? Sambil kamu siap-siap, sambil kamu menikmati hari Senin ini, kalau misalnya kamu mau diputerin lagu favoritnya, boleh kasih tau ke Vina kamu mau didengerin lagu apa ya. Kamu tinggal WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @nrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Nanti aku puterin lagu yang kamu request. Oke, okay, jadi langsungan aja kasih tau Vina lagu apa yang mau kamu dengerin pagi ini.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat

0: Grasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 8 pagi, waktunya kita update informasi perakhiran cuaca untuk hari ini Senin 14 September 2026. Dan kita akan awali informasi perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan. Selamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini Senin 14 September 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Kondisi cuaca pada pagi hari diprediksi cerah hingga berawan, pada siang hingga sore hari cerah hingga berawan. Malam hari diprediksi cuaca berawan dan pada dini hari nanti kondisi cuaca diprediksi cerah hingga berawan. Udara berkisar antara 20 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara antara 40 hingga 95% dan angin dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang mana masuk kategori tinggi. Peringatan dini untuk hari ini yakni waspada potensi gelombang tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Selamat, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Cal untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Harry.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport yang dapat bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini Senin 14 September 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan, dimulai pukul 07 WIB, perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 73% hingga 94%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 27 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang akan bepergian melalui Bandara YIA atau beraktivitas di sekitar bandara tetap update dengan informasi-informasi cuaca yang kami berikan via radio maupun sosial media. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Heri Ismanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

0: Cuaca untuk hari ini Senin 14 November 2026. Terima kasih untuk perakirawan Selamat yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk perakirawan Heri yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman Pro 2 bisa simak kembali informasi perakiran cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7.30 pagi tentunya hanya di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Sekian info cuaca hari ini.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Pamungkas baru aja ngerilis lagu baru berjudul Adam, melanjutkan momentum dari karya sebelumnya, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Melalui Adam, Pamungkas membawa pendengar masuk ke pembahasan mengenai kerentanan, tanggung jawab moral, serta keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Lagu ini gak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan perasaan, tetapi juga menjadi refleksi mengenai bagaimana seseorang menghadapi kesalahan dan konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Single ini jadi karya yang menempatkan kerentanan bukan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, tetapi sebagai bagian dari proses untuk memahami diri sendiri dan orang lain.
2: Prodway Weekly Hits.

sang dewi. Jamu isi on me sama jamu

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. Take up every
2: corner of my mind. What you gonna do now? Vina Mufiana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jam 8 pagi. Waktunya aku ajakin kamu buat ikutan gabung di Jamu Jamnya Lagu Kamu. Vina udah siapin 5 lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia. Dan nanti kamu tinggal kasih tahu ke Vina lagu apa sih yang mau kamu dengerin pagi ini teman Pro 2. Nanti 3 lagu yang paling banyak dipilih sama kamu bakalan aku puterin di jam 8 lebih 45 menit. Oke? Dan kali ini aku udah siapin lagu ada Tulus, Teh Hijau, Benson Boone with Beautiful Things, ada juga Benadia 1 bulan, Billie Eilish Wildflower, dan juga aku punya Good Morning Everyone featuring Firza with Salah. Tinggal kasih tau ke Vin aja kamu pengen dengerin lagu yang mana, dan kamu bisa langsung WhatsApp aku ke 0811-251-1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @nrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Kasih tau ke Vina 3 lagu apa yang mau kamu dengerin pagi ini di Jamu Jamnya Lagu Kamu.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio. Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.
3: Sejarah telah mencatat bahwa radio memberikan kontribusi penting dalam penyebarluasan informasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh pelosok Indonesia, juga dunia internasional. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang dibacakan Bung Karno didampingi Bung Hatta itu memang harus diperkenalkan kepada dunia internasional. Penyebar luasan informasi pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia melalui radio luar biasa pengaruhnya. Pesan itu didengar bangsa-bangsa lain, di antaranya Mesir dan India. Mesir langsung menunjuk seorang duta besar di Indonesia. Sedangkan bagi bangsa India, kabar proklamasi Indonesia itu dijadikan inspirasi dan melecut semangat rakyat India merebut kemerdekaan yang akhirnya benar-benar terwujud tahun 1946. Penyiaran proklamasi melalui radio itu bukan perkara yang mudah. Sebab Indonesia belum memiliki fasilitas yang ada, masih dikuasai tentara Jepang atau Kempetai. Bagaimana proses penyiaran proklamasi kemerdekaan melalui radio bisa terjadi? Siapa saja orang-orang yang terlibat dalam proses penyiaran itu? Jawaban pernyataan itu adalah goresan tinta sejarah Indonesia. Jawaban pertanyaan itu juga menjadi titik awal kebangkitan dan dimulainya pertumbuhan radio di Indonesia. Keterbatasan fasilitas penyiaran ternyata tidak menghentikan dan mematikan semangat. Bahkan sebaliknya, para pemuda, pegawai radio Jepang berjuang bisa menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka mempertaruhkan keselamatan dan bahkan nyawa mereka. Proklamasi yang dibacakan Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi memang tidak dapat disiarkan bersamaan. Penyiarannya terpaksa tertunda beberapa jam setelah naskah proklamasi berhasil diselundupkan ke stasiun Hoso Kyoku di Merdeka Barat yang sekarang menjadi kantor RRI karena proses siaran sudah dihentikan, menyusul kekalahan Jepang dari sekutu.

0: adalah seorang pemuda bernama Yusuf Rono Dipuro yang pertama-tama berhasil membacakan naskah proklamasi. Keberhasilan Yusuf Rono Dipuro membacakan teks proklamasi itu berkat bantuan seorang pemuda cerdas penuh pengabdian, Dr. Abdul Rahman Saleh. Setelah mendapat kabar dari Yusuf Rono Dipuro bahwa Radio Jepang Hosokyoku tidak lagi dapat digunakan, Dr. Abdul Rahman Saleh membuatkan pemancar gelap berkekuatan 100 watt. Tempatnya dipilih yang tersembunyi dan tak mungkin diduga, yaitu di Laboratorium Ilmu Faal di Perguruan Tinggi Kedokteran Salemba, tempat dia menimba dan membagi ilmu. Dari sanalah berkumandang suara kemerdekaan Indonesia. Bahkan pidato Bung Karno, presiden pertama Indonesia, juga disebarluaskan melalui stasiun radio ilegal ini pada tanggal 25 Agustus 1945. Dilanjutkan juga dengan pidato Bung Hatta 4 hari kemudian.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,

Call Station Radio atau penyebutan identitas radionya saat itu menyebut dirinya The Voice of Free Indonesia atau Suara Indonesia Merdeka. Stasiun radio ilegal ini dimulai 22 Agustus 1945 dan menjadi cikal bakal siaran Suara Indonesia atau Voice of Indonesia dan RRI. 20 hari kemudian, yaitu pada tanggal 11 September, bertempat di kediaman Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam, Dr. Abdul Rahman Saleh memimpin pertemuan para pemuda radio yang datang dari berbagai daerah. Pertemuan itu merumuskan tekad kesetiaan Tri Prasetya RRI dan mencetuskan slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Abdul Rahman Saleh lahir dari keluarga intelek dan sosial. Selain Abdul Rahman, dua saudara lainnya juga mewariskan profesi dokter ayahnya. Sejak kecil, Maman, demikian sapaan kecilnya, sudah menunjukkan kecerdasan dan kemampuan atau multitalentanya. Kecerdasannya juga membuat dirinya menonjol di sekolah tinggi kedokteran. Oleh para dosen Belandanya, dia mendapat panggilan khusus Kruibol, yang artinya si keriting yang cerdas. Panggilan ini bermetamorfosa menjadi Karbol. Ia mendalami ilmu faal karena jasa dan karyanya mengembangkan ilmu faal. Dr. Abdul Rahman Saleh dianugerahi sebagai Bapak Ilmu Faal Fakultas Kedokteran. Bakat di bidang dirgantara membawa Karbol diterima menjadi penerbang di Angkatan Udara. Bahkan ia juga merangkap menjadi teknisi penerbang. Kecerdasan, keterampilan, dan kepeloporannya, Dr. Abdul Rahman Saleh menjadikannya sebagai perintis TNI Angkatan Udara. Yang menarik, Dr. Abdul Rahman Saleh memiliki sifat yang rapi, pembersih, disiplin, dan tertib. Mulai 18 Juli 2000, panggilan Karbol diabadikan di lingkungan Akademi Angkatan Udara AAU.

Kalau Jenderal MacArthur mengatakan, jangan tanyakan apa yang kita dapatkan dari bangsa, tetapi tanyakan apa yang dapat kita berikan kepada bangsa, Dr. Abdul Rahman Saleh sudah menerapkannya.

0: Peristiwa Ngoto 29 Juli 1947 menjadi peristiwa sejarah monumental bagi Dr. Abdul Rahman Saleh. Menjalankan misi sosial, mengumpulkan obat-obatan dengan menggunakan pesawat sipil jenis Dakota VT-CLA dari India. Transit di Singapura, 3 km menjelang Yogyakarta, pesawat digempur. Pesawat Kitty Hawk milik Belanda. Jatuh di Desa Ngoto mengakibatkan 3 perintis TNI AU, Dr. Abdul Rahman Saleh, Adi Sucipto, dan Adi Sumarmo gugur. Tidak bisa dipungkiri kemampuan dan keahlian Dr. Abdul Rahman Saleh dalam bidang teknik inilah menjadikan Dr. Abdul Rahman Saleh atau sering disapa Pak Karbol adalah pendiri RRI.
1: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio. Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

102 Jogja, teman terbaik kamu. This is Petra si Hombing Canggih, teman Pro 2. Kalau dengerin lagu ini tuh langsung rasa relate gak sih sama kondisi sekarang yang super canggih, asli. Setelah ada yang namanya AI tuh kayak apapun tuh terbantukan, teman Pro 2. Kamu mau nanyain makan, mereka bisa kasih tahu rekomendasi makanan yang sesuai sama selera kamu. Kamu lagi butuh tempat cerita, mereka bisa jadi teman ceritanya kamu. Atau kalau misalnya lagi garap kerjaan terus buntu, bingung mau cari jawaban, mereka juga bisa bantu. Ya, tapi tetap dengan keterbatasan ya. Tapi di tengah kecanggihan ini, kita tetap harus berhati-hati, teman Pro 2. Jangan sampai data-datanya kamu tuh tersimpan sama mereka begitu ya. Pokoknya kalau pakai aplikasi AI tetap harus wise, harus bijaksana biar data pribadi kamu tuh tidak tersebar kemana-mana. Oke, kalau yang satu ini sih aku sebar deh buat kamu ya, aku sebarin lagu-lagu yang udah Vina siapin di jamnya lagu kamu. Ada 5 lagu dan teman Pro 2 tinggal kasih tahu ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin ya. Aku udah siapin ada Tulus, Teh Hijau, Benson Boone, Beautiful Things, ada juga Benadia, 1 Bulan, Billie Eilish, Wildflower, dan juga ada Good Morning Everyone featuring Firza Witsalah. Kamu tinggal tentuin 3 lagu mana yang mau kamu dengerin. Habis itu kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @adariPro2Jogja, duanya pakai angka JOGJA. Siapa cepat dan 3 lagu terbanyak bakalan aku puterin di jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum? Coba deh baca buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif. Di awal buku, kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara mengatasi konflik lewat komunikasi yang efektif. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah mengatasi rasa gugup dalam berbicara dengan orang lain, termasuk tips praktis untuk memulai percakapan dan menghilangkan rasa cemas dan grogi saat berbicara di depan umum. Dan gimana sih caranya bikin orang lain merasa nyaman saat dia berbicara dengan kita. Dibahas juga tentang pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi dan mengupas rahasia 8 hal yang dimiliki para pembicara terbaik. Buku ini bisa jadi panduan yang inspiratif dan praktis buat siapapun yang ingin menjadi seorang komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri. Happy reading, teman Produa. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

ikutan gabung pagi hari ini di Jamu Jamil lagu kamu. Tadi aku udah siapin ya, ada lagu Tulus, ada Benson Boone, Bernadia, Billie Eilish, dan juga Good Morning Everyone. Thank you buat kamu yang udah WhatsApp di 08 11251 1025. Ada Rini, hai. Pengen diputerin lagunya Tulus Teh Hijau, habis itu Benson Boone yang Beautiful Things, ada juga Good Morning Everyone featuring Virsa Witsala. Habis itu terima kasih juga, tadi ada Tri yang pengen diputerin lagunya Tulus, Billie Eilish sama Good Morning Everyone. Dan juga ada Taufik yang pengen diputerin lagunya Tulus sama Good Morning Everyone. Dan terima kasih buat kamu yang udah WhatsApp di 08112511025. Tadi ada Dinda yang pengen diputerin lagunya Tulus sama Billie Eilish yang Wet Flower. Habis itu ada juga Shanum yang pengen diputerin lagunya Billie Eilish yang Wild Flower. Okay, lagunya udah aku siapin semuanya. Terima kasih banyak buat kamu yang udah ikutan gabung ya. Kayaknya aku udah tahu lagu siapa aja bakalan aku puterin spesial buat teman Pro 2 yang tadi udah ikutan gabung di Jamu Jamnya Lagu Kamu. Okay, lagu yang bakalan aku puterin buat kamu ada Good Morning Everyone featuring Virsa Besari Salah. Habis itu ada Billie Eilish yang Wild Flower dan juga ada Tulus Teh Hijau. Thank you so much buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi hari ini. So langsung aja kita puterin 3 lagu yang udah dipilih sama kamu pagi ini di Jamu Jamnya Lagu Kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong. Takut ada klitih.
2: Klitih, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Billie Eilish memproduksi satu lagu yang tadi sudah kita puterin buat kamu yang ikutan gabung di jamu jamnya lagu kamu ya. Tadi kita udah puterin lagunya Good Morning Everyone, habis itu ada juga Tulus Teh Hijau. Thank you buat teman Produa yang udah ikutan gabung di jamu jamnya lagu kamu. Vina masih ada di sini nemenin kamu sampai nanti jam 10 dan aku masih puterin lagu favorit kamu. Lagunya apa, Vin? Favoritnya banyak. Tinggal kamu kasih tahu ke aku aja lagu mana yang mau kamu dengerin pagi hari ini untuk nemenin hari Senin kamu yang udah mulai hectic, udah mulai banyak kerjaan yang harus diselesaikan satu-satu, tapi kita bikin enjoy aja sambil dengerin lagu favorit kamu di sini. Kasih tahu ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin dan kamu boleh WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rri_pro2jogja, duanya pakai angka JOGJA.

0: Station on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman Pro 2 dan bisa dibilang kalau cabang olahraga panjat tebing ini jadi salah satu cabor yang diunggulkan Teman Pro 2 dan diharapkan sih bisa mendapatkan salah satu emas di Asian Games 2026 dan semoga bisa ya. Karena di World Climbing Series aja tim Indonesia berhasil mengkoleksi emas Teman Pro 2 dan kali ini datang dari Raharjati Nur Samsa dan juga Rajia Salsabila Teman Pro 2 yang sukses menyumbangkan medali emas untuk Indonesia lewat nomor estafet speed campuran di World Climbing Series Guiyang 2026 Teman Pro 2 dan mereka tuh berhasil finish dengan waktu 11,35 detik dan ini mengungguli pasangan tuan rumah asal China Teman Pro 2 dengan durasi 14,85 detik. Ini boleh dibilang selisihnya tipis ya, sekitar 3 second Teman Pro 2 atau sekitar 3 detik begitu ya. Dan ini jadi salah satu bukti kalau tim panjat tebing bisa meraih prestasi lebih Teman Pro 2 ya. Dan kemarin waktu pelepasan para atlet panjat tebing juga pihak NOC berharap kalau untuk cabang panjat tebing ini bisa meraih medali emas Teman Pro 2 karena

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Pamungkas baru aja ngerilis lagu baru berjudul Adam, melanjutkan momentum dari karya sebelumnya, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Melalui Adam, Pamungkas membawa pendengar masuk ke pembahasan mengenai kerentanan, tanggung jawab moral, serta keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Lagu ini gak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan perasaan, tetapi juga menjadi refleksi mengenai bagaimana seseorang menghadapi kesalahan dan konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Single ini jadi karya yang menempatkan kerentanan bukan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, tetapi sebagai bagian dari proses untuk memahami diri sendiri dan orang lain.
2: Prodway Weekly Hits.

Teman Pro 2, Vina Mufiana harus pamitan dulu dari Spada. Selamat pagi teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 6 pagi. Dari kamu yang siap-siap di jalan sampai akhirnya udah sampai di tujuan. Vina pamitan dulu ya. Habis ini kau bakalan ditemani sama Niken Ayu di Santai Siang sampai nanti jam 3. Dan nanti di sana kau bisa request lagu favorit kamu tentunya. So, kalau gitu Vina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2 mengguncang wilayah selatan Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin pagi 14 September 2026. Meski pusat gempa berada di laut, BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Gempa tercatat terjadi pada pukul 8.42 menit waktu Indonesia bagian barat. Pusat gempa berada sekitar 142 km tenggara Kabupaten Malang. Kendati demikian, BMKG menyatakan aktivitas tektonik tersebut tidak memenuhi kondisi yang dapat memicu tsunami. BMKG juga mengingatkan adanya kemungkinan aktivitas gempa susulan setelah gempa utama terjadi. Masyarakat diminta tetap berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi mengenai gempa maupun potensi tsunami. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali meningkat pada Senin pagi 14 September 2026. Gunung Semeru tersebut tercatat mengalami 3 kali erupsi dalam rentang waktu sekitar 2 jam. PVMBG Kementerian ESDM mengatakan letusan terakhir Gunung Semeru pada Senin pagi menghasilkan kolom abu setinggi 1000 meter di atas puncak. Erupsi pertama Gunung Semeru pasca hari ini terjadi pada pukul 4:30 waktu Indonesia bagian barat. Erupsi kedua memuntahkan material vulkanik pada pukul 6 pagi dan erupsi ketiga terjadi pada pukul 6:30 pagi waktu Indonesia bagian barat. Dan pada erupsi yang ketiga ini, kolom abu vulkanik teramati menjulang sekitar 1000 meter di atas puncak Gunung Semeru. Dengan 3 kali erupsi tersebut, masyarakat di sekitar kawasan Gunung Semeru diminta meningkatkan kewaspadaan. Saat ini status aktivitas Gunung Semeru masih berada pada level 3 atau siaga.

Masih dari rri.co.id, Temung Bradua sebanyak 113 penumpang kecelakaan kapal berhasil dievakuasi tim penyelamat gabungan dari lokasi kejadian. Proses pencarian dan penyelamatan korban tersebut berlangsung di wilayah perairan Masa Lembo Lojo pada Senin 14 September 2026. Petugas gabungan mencatat sebanyak 107 orang ditemukan dalam kondisi selamat serta 6 jiwa meninggal dunia. Tim SAR mengerahkan total 15 armada laut dan udara untuk menyisir area kecelakaan transportasi tersebut. Operasi pencarian dipusatkan di sekitar perairan Masa Lembo Laut Jawa yang menjadi lokasi terjadinya kecelakaan. Untuk memperluas jangkauan operasi, Basarnas mengerahkan 15 armada laut dan udara. Kekuatan tersebut terdiri dari 11 kapal, 1 helikopter, serta 3 pesawat yang digunakan untuk menyisir area pencarian. Berdasarkan

102,5 FM Bradua Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, hai teman Bradua, barengan sama Niken di santai siang sama nanti jam 3 sore. Panjang banget perjalanan kita hari ini teman Bradua. Ya, nemenin kamu yang pagi menjelang siang hari ini. Mau dengerin lagu-lagu yang enak supaya gak terlalu ngantuk di hari Senin yang kerjanya kayaknya sudah banyak banget menanti teman Bradua ya. Ada teman Bradua yang sudah WhatsApp untuk minta dikirimin Bradua Hitlist santai siang. Baiklah, baiklah, ini sudah aku siapkan. Nanti langsung aja aku kirimin, aku bacain juga, aku share juga di WhatsApp grupnya Pradua Jogja. Buat kamu yang belum masuk, kamu bisa WhatsApp Kenikan untuk minta dimasukkan supaya gak ketinggalan requestamnya di Pradua Jogja pastinya ya. Habis ini teman Pradua, terus kamu juga bisa WhatsApp minta playlist lengkapnya di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih wibu. Istilah wibu diserap dari waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

Pradua Hitlist, nemenin kamu barengan sama Niken sama nanti jam 12 siang Tomang Pradua. Sudah aku siapkan 20 lagu seperti biasa, 10 lagu Indonesia, 10 lagu mancanegara. Udah aku share di WhatsApp grupnya Pradua Jogja. Buat kamu yang belum masuk, kamu bisa WhatsApp ke Niken untuk minta dimasukkan supaya gak ketinggalan request-nya di Pradua Jogja pastinya. Udah aku share juga ke beberapa Tomang Pradua yang sudah japri ke Niken ya, sudah WhatsApp. Buat kamu juga yang mau minta playlist lengkapnya, boleh banget teman Pradua bisa WhatsApp ke Niken di 0811-2511-025. Sekalian aku juga mau bacain, jadi kamu bisa langsung aja klik chat roomnya Pradua Jogja, terus ketik-ketik ya nanti kira-kira pengen denger lagu yang mana teman Pradua. Dari lagu Indonesia, ini ada lagunya Noah, Ada Apa Denganmu, Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta, Malik The Essentials, Kita Bikin Romantis, Tulus Diri, Anet Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti, Vidial Diano, Nuansa Bening, Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Eno featuring Ariel Lesmana Sesi Potret, Iditov 11 sama Fatin Tidur Siang, Tamang Pradua. Dari lagu mancanegara, ada Anima featuring Lisa Blackpink, Bad Angel, ini yang baru ya. Bruno Mars, Rizky Tol, Alex Warren, Emerald 8, Doci Anxiety, Olivia Rodrigo, Vampir, Gorillaz featuring Thundercat, Cracker Island, The Weeknd, One of the Girls, Jungkook 3D, Taylor Water, sama One Ok Rock, Tropical Therapy, Tamang Pradua. Sudah aku siapkan 20 lagu, Tamang Pradua bisa WhatsApp ke Niken, kira-kira pengen denger lagu yang mana, WhatsAppnya masih sama di 0811-2511-025.

Bradway, kita buka Bradway Hitlist nanti siang ya. Dari yang paling banyak di request dulu teman Bradway, ada 3 lagu yang sudah aku siapkan. Ada lagunya Vidiel Diana Nuansa Beding yang di request sama Taufik di Godean. Kemudian di request juga sama Tamtam. Terus aku putar lagunya Enau featuring Ali Lesmana Sesi Potret yang di request sama Lara Purnamasari. Di request juga masih sama Taufik di Godean ya. Terakhir nanti aku puterin lagunya Olivia Rodrigo Vampir yang di request sama Katri di Playen sama Lara Purnamasari teman Bradway. So, 3 lagunya sudah aku siapkan. Mari kita putarkan teman Bradway. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Vidiel Diana Nuansa Bening.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Teman Prodwe penggemar berat One Piece, gak asing dong sama Pulau Amazon Lily, pulau yang hanya boleh dihuni oleh para perempuan. Ternyata di Indonesia juga ada hutan yang hanya boleh dikunjungi perempuan, tepatnya di hutan adat Bakau Desa Engros Teluk Yutefa, Papua. Biasanya perempuan Engros datang ke hutan ini untuk berburu bia atau kerang. Aktivitas ke hutan ini disebut dengan Tonot Wiat. Tonot artinya hutan bakau dan Wiat artinya ajakan untuk datang. Para lelaki dilarang untuk datang ke hutan ini. Kalau nekat, mereka wajib membayar denda adat berupa manik-manik yang merupakan barang berharga dan mahal bagi warga Engros.
2: Ini Indonesia.

Bradua, masih di Bradua Hitlist Santai Siang barengan sama Niken sama Nati jam 12 siang ya. Habis ini aku puterin 4 lagu teman Bradua, masih sama yang paling banyak di request. Aku puterin dulu yang pertama lagunya It Gitau satu-satu yang di request sama Karini Dipakem sama Lavernia. Habis itu aku puterin lagunya Bruno Mars, Rizky Tol yang di request masih sama Karini Dipakem sama Lavernia juga. Lanjut aku puter lagunya Jungkook 3D yang di request sama Katrip di Playen sama Lavernia. Terakhir nanti aku puter lagunya One Ok Rock Tropical Therapy yang dedikasi sama Said di Mogiri sama Lavernia teman Pradua. Buat teman Pradua yang lain yang mau request lagu di Pradua Hitlist Santesia masih bisa. Bisa banget, banyak banget lagu-lagu yang belum aku puterin teman Pradua. WhatsApp aja ke Niken ya di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kira-kira dari mana ya dulu rakyat Indonesia tuh dapat info selain dari surat atau koran?
3: Dari radio dong, karena kan radio juga bagian dari alat komunikasi untuk menyebarkan informasi. Nah, pada saat itu, pemuda Indonesia menyiarkan kemerdekaan juga lewat radio, agar seluruh rakyat Indonesia tahu kalau Indonesia sudah merdeka.
2: Emangnya dulu Indonesia udah punya radio?
3: Awalnya sih memang radio milik Jepang, tapi sejak radio Hosokyoku berhenti beroperasi, rakyat Indonesia tuh jadi buta informasi. Tapi di tanggal 11 September 1945, para pemuda yang dulunya bekerja di Radio Hosokyoku, yang saat itu dipimpin langsung oleh Abdurrahman Saleh, berinisiatif buat mendirikan stasiun radio bernama Radio Republik Indonesia. Radio ini tuh didirikan agar pemerintah tuh mudah dalam memberikan informasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Makanya setiap 11 September diperingatilah sebagai hari lahirnya Radio Republik Indonesia yang memiliki semboyan, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Wah, jadi semakin bertambah nih wawasan aku tentang

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: One.

Siang barengan sama Nikan Teman Pria 2. Mungkin aku akan update dulu beberapa lagu yang belum aku puterin ya. Jadi buat Teman Pria 2 yang lain yang mau request lagu, boleh banget bisa WhatsApp nanti ke Nikan di 0811-251-1025. Dari lagu Indonesia ini ada lagunya Noah, Ada Apa Denganmu, Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta, Malik The Essentials, Kita Bikin Romantis, Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, sama Fatin, Tidur Siang Teman Pria 2. Dari lagu mancanegara, tinggal 4 lagu aja yang belum aku puterin. Ada Alex Warren, Emerald 8, Doichi Anxiety, Gorillaz featuring Thundercat, Cracker Island, sama Tyla Water, Teman Pria 2. Buat kamu yang tertarik untuk dengerin beberapa lagu yang tadi sudah aku sebutkan ya, Teman Pria 2, boleh banget bisa WhatsApp kan Iken di 0811-251-1025. Karena aku masih nemenin kamu panjang banget hari ini Teman Pria 2. Ya, di Pria 2 Hitlist Antesnya masih ada 1 jam lagi. Habis ini aku puterin dulu 4 lagu. Masih sama, aku puterin yang paling banyak di request juga Teman Pria 2. Aku puterin lagunya Tulus, Diri, yang di request sama Karini di Pakem, di request sama Sayid di Mogiri. Terus aku puter lagunya Anet, mungkin hari ini esok atau nanti, di request sama Lara Purnamasari, di request juga sama Sayid di Mogiri. Masih dari Sayid di Mogiri, aku puterin lagunya The Weeknd, One of the Girls. Ini juga di request sama Katri di Playen. Masih dari Katri di Playen sama Sayid di Mogiri, ini requestnya kok sama ya. Pengen dibuat lagunya Anima featuring Lisa Blackpink, Bad Angel, Teman Pria 2. So, 4 lagu berarti sudah aku siapkan. Mari kita putarkan Teman Pria 2, kita mulai dari lagu pertama, lagunya Tulus Diri.

0: Tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 pernah nggak sih dengar istilah KRB Gunung Api? Biasanya istilah ini muncul pas lagi ada info soal erupsi Gunung Api. KRB adalah singkatan dari Kawasan Rawan Bencana. KRB Gunung Api ditetapkan berdasarkan area yang pernah kena atau punya potensi kena dampak letusan gunung, langsung atau nggak langsung. Ada 3 level KRB, KRB 3, 2, dan 1. Semakin kecil angkanya, makin jauh dari pusat erupsi. Tapi bukan berarti aman 100% loh ya. Untuk kamu yang tinggal dekat gunung api aktif, pahami zona KRB ini, supaya siap saat terjadi erupsi.

Tamu Beradu 2 masih di Beradu 2 Hitlist Santai Siang bareng sama Niken sampai nanti jam 12. Masih ada kurang lebih setengah jam lagi aku nemenin kamu di Beradu 2 Hitlist Santai Siang. Tamu Beradu 2, update dulu kali ya beberapa lagu yang belum aku puterin di Beradu 2 Hitlist Santai Siang. Mancanegara tinggal 2 lagu aja yang belum aku puterin. Tamu Beradu 2, Doci Anxiety sama Gorillaz featuring Thundercat Cracker Island. Tamu Beradu 2, yang tertarik dengerin lagu ini boleh ya, bisa WhatsApp ke Niken di 0811-251-1025. Dari lagu Indonesia tinggal 4 lagu aja yang belum aku puterin. Teman Pradua, ada Noah, Ada Apa Denganmu, Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta, Malik The Essentials, Kita Bikin Romantis, sama Fatin, Tidur Siang. Teman Pradua, yang tertarik juga boleh banget bisa WhatsApp ke Niken ya. Habis ini aku puterin dulu deh 3 lagu. Aku puterin lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Ini di request sama saya Timo Giri. Masih dari saya Timo Giri, aku puter lagunya Tyler Water. Ini juga direquest sama Karini di Pakem ya. Terus aku puterin lagunya Alex Warren, Emerald A, yang direquest sama Katri di Playin. So, 3 lagu berarti sudah aku siapkan. Teman Pradu 2, mari kita putarkan ya. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa. Teman Pro 2, pernah dong dengar kata sintas? Istilah sintas merupakan terjemahan dari istilah survive atau survival, kata dalam bahasa Inggris yang berarti orang yang selamat. KBBI telah memadankan kata survive dengan kata sintas yang memiliki arti terus bertahan hidup atau mampu mempertahankan keberadaannya. Menurut penyelaras bahasa Kompas, kata sintas dicetuskan oleh Min Rifai, seorang ilmuwan botani Indonesia pada tahun 1996 dengan mengambil gugus tas, pintas, lintas, tuntas, pantas, dan entas. Kata sintas kemudian dipopulerkan oleh aktivis kemanusiaan dan relawan saat terjadi bencana. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah ide.

Masih di Pro 2 Hitly Santai Siang bareng sama Niken teman Pro 2. Nemenin kamu sampai nanti jam 12 siang. Buat kamu yang belum request lagu ke Niken masih bisa WhatsApp aja di 0811-251-1025 teman Pro 2. Habis ini aku puterin satu lagu yang direquest sama Said di Mogiri. Pengen diputer lagunya Noah, Ada Apa Denganmu. Terus aku puter lagunya Lavernia Doci Anxiety teman Pro 2. So, dua lagu berarti yang direquest sama Said sama Lavernia sudah aku siapkan. Mari kita putarkan teman Pro 2. Kita mulai dari lagunya Noah, Ada Apa Denganmu.

Playlist terakhir yang bisa aku puterin di Radio Hitlist santai siang, karena ternyata udah hampir jam 12 siang aja, teman Radio 2. Ada 3 lagu, semoga cukup nanti waktunya buat aku muterin ya. Dari Nada di Bantul, pengen diputer lagunya Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta. Malik The Essentials, Kita Bikin Romantis, sama Gorillaz featuring Thundercat, Cracker Island, teman Radio 2. Semoga cukup waktunya, teman Radio 2. Nanti kalau gak cukup aku lanjutin dikit, gak apa-apa deh ya. So, 3 lagu sudah aku siapkan, teman Radio 2. Mari kita putarkan ya. Kita mulai dari lagunya Gorillaz featuring Thundercat, Cracker Island.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pradua sudah jam 12 lebih. Kita cukupkan Pradua Hitlist santai siang sampai di sini teman Pradua. Semoga enggak ada lagu-lagu yang kelewatan. Kalau kemarin aku muterin lagu yang dari ku sama Katri di playin itu kelewatan. Semoga hari ini udah enggak ada yang kelewatan ya. Semoga lagu-lagunya udah aku puterin lagi teman Pradua. Nanti buat kamu yang mau request lagu lain boleh banget, nanti aku puterin teman Pradua. Kira-kira pengen denger lagu apa di siang hari ini, bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025 ya. Sambil nunggu pesenan mungkin buat kamu yang lagi pesen makan siang di siang hari ini, kira-kira enaknya makan apa teman Pradua ya. Boleh banget kasih rekomendasi ke Niken, kira-kira aku juga harus mencoba makanan apa di Jogja ini teman Pradua, kurang banget ya kulinerannya di Jogja. Bisa WhatsApp sambil request lagu juga boleh banget di 0811-251-1025.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Pamungkas baru aja ngerilis lagu baru berjudul Adam, melanjutkan momentum dari karya sebelumnya, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Melalui Adam, Pamungkas membawa pendengar masuk ke pembahasan mengenai kerentanan, tanggung jawab moral, serta keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Lagu ini gak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan perasaan, tetapi juga menjadi refleksi mengenai bagaimana seseorang menghadapi kesalahan dan konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Single ini jadi karya yang menempatkan kerentanan bukan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, tetapi sebagai bagian dari proses untuk memahami diri sendiri dan orang lain.
2: Weekly Hits.

Teman berdua, jangan lupa makan siang. Teman berdua ya, kira-kira enaknya makan siang apa? Kalau aku nanti makan siangnya, aduh belum tahu juga teman berdua. Kayaknya pesen oranye aja supaya gak harus panas-panasan karena di luar panas banget teman berdua. Ngomong-ngomong, kadang tuh kayak rasanya pengen makan yang enak versi kamu. Cuman kalau terlalu enak tuh biasanya ngantri teman berdua. Kira-kira kamu tim yang sabar ngantri buat makan makanan favorit kamu yang enak banget itu, atau kayak yaudah sih karena antri banget jadinya males gitu ya? Karena kalau makan siang itu kan waktunya cuma 1 jam. Terus pas lagi panas-panasnya, lapar-laparnya teman berdua. Jadi kalau harus sabar ngantri kayaknya agak kurang sabar ya kalau aku teman berdua. Cuman kira-kira kalau dari teman berdua gimana? Apakah yaudah sih karena ini adalah makanan favorit aku, jadi aku rela untuk ngantri agak lama, berdiri agak lama, panas-panasan agak lama demi makan favorit kamu? Atau kayak yaudahlah, bisa beli kapan-kapan aja, cari yang gak antri aja teman berdua. Kira-kira seperti apa teman berdua, sabar antri atau cari makanan lain menurut kamu? Bisa WhatsApp ke Niken. Ya kira-kira menurut kamu gimana teman berdua? Sambil request lagu juga boleh banget WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 khas lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Balik Bembe. Lagu ini merupakan sebuah pantun remaja yang sedang merasakan jatuh cinta atau lebih dikenal dengan istilah cinta monyet. Dalam lagu ini, terdapat wanita yang meluapkan isi hatinya melalui pantun-pantun yang menggunakan bahasa Sasak.

Mama dan Uma masih di Santai Siang bareng sama Niken. Kita masih ngomongin kira-kira kamu adalah tim yang mau antre makanan favorit kamu pas lagi siang-siang panas-panas kayak gini, teman berdua, atau kayaknya kalau ngelihat tempat antrian yang jauh banget, mending beli makanan lain aja, teman berdua. Karena kalau jam makan siang itu kan cuman 1 jam, jadi cuman sebentar banget buat istirahat, buat sholat, buat makan, apa segala macam. Kayaknya waktunya bakal sangat-sangat terkuras kalau misalkan kamu harus antri yang sepanjang itu, iya. Kalau aku sih jujur, kalau siang-siang mending beli online aja karena aku males buat panas-panasan, teman berdua. Sudah bergabung, ada Taufik di Godean, katanya tim yang gak mau antri, bukan gak mau antri, lebih baik cari makan yang lain dan yang gak antri kan Niken. Wah, ini juga Taufik sama nih kayak aku. Aku kalau ngeliat tempat antrian yang udah panjang banget udah males ya, karena buang-buang waktu menurutku, teman berdua. Jujur juga kalau siang-siang kayak gini aku jarang banget beli makan di luar karena aku sih seringnya beli online aja, teman berdua. Dari Katri di Play juga sama, katanya tim yang gak mau antri cari yang cepat aja, meskipun kayak itu makanan favorit kita ya. Tapi ya kalau antri ya gimana sih, karena buang-buang waktu, teman berdua. So, tadi Taufik di Godean pengen diputar lagunya Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda yang Kau. Sudah aku siapkan. Kemudian Katri di Playin juga pengen diputerin lagunya Felix Slow It Down. Belum aku cari, coba aku cari dulu ya Katri, semoga nanti ada. Kalau gak ada nanti aku kabarin deh. Habis ini aku puterin dulu satu lagu yang di request sama Taufik di Godean, teman berdua. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pradua masih ditemenin sama Niken pastinya di Santai Siang sama nanti jam 3 sore teman Pradua. Sudah jam 1 siang, jangan lupa makan siang dulu. Ini juga mengingatkan aku untuk makan siang dulu karena aku belum makan siang teman Pradua. Mari kita makan siang dulu, habis itu kita lanjut kerja lagi, aktivitas lagi. Karena kegiatan kita di hari Senin ini sangat-sangat banyak ya teman Pradua. Targetnya harus dikejar karena udah pertengahan bulan September teman Pradua. Tapi sebelum itu jangan lupa makan siang dulu dan kata aku sih perbanyak minum air putih ya, karena aku melihat bahwa sekarang itu banyak banget orang-orang yang sudah sakit teman Pradua, apalagi yang punya anak kecil. Jadi tolong dijaga untuk jangan minum atau makanan yang aneh-aneh karena cuaca yang lagi kayak gini. Aduh, keponakan aku sendiri kemarin juga masuk rumah sakit gara-gara cuaca. Terus tadi juga beberapa teman aku sudah mulai sakit teman Pradua, bahkan anak-anak mereka pun juga sudah mulai sakit. Jadi kita tetap harus jaga kesehatan ya, jangan terlalu banyak minum es deh meskipun cuacanya lagi kayak gini. Kalau kata aku teman Pradua, minumnya air putih aja ya supaya tetap sehat pastinya teman Pradua. So, ini kan masih nemenin kamu 2 jam, jadi masih panjang untuk aku muteri lagu-lagu yang enak pastinya teman Pradua. Abis ini aku mau share informasi terkait dunia olahraga, kira-kira ada hot news apakah nanti di sana teman Pradua. Stay tune terus pastinya barengan sama Niken di Pradua Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do do do tarat tarat tarat tarat ay ay. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly Jakubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Tamu berdua badan wasit Premier League atau ProRef ini meminta maaf ke MU Manchester United atas kesalahan penilaian gol kontroversialnya dari Manchester City. Tamu berdua, aduh, ada hot news apakah gerangan ini siang hari ini, tamu berdua? Jadi ceritanya Man City ini berhasil menang 1-0 atas rival sekota mereka berkat gol kontroversialnya Erling Haaland di menit ke-60 di Stadion Old Trafford minggu kemarin, tamu berdua. Dan ProRef menyatakan bahwa VAR harusnya merekomendasikan pemeriksaan langsung melalui monitor di pinggir lapangan terkait gol Haaland tersebut, tamu berdua. Ya. Kemudian malahan keputusan awal di lapangan itu Erling Haaland ini dinyatakan offside. Cuman setelah diperiksa sama tim VAR, dia itu sebenarnya dinyatakan onside, teman berdua. Habis itu ProRef juga menjelaskan bahwa harusnya sih wasit bisa meninjau ulang ya untuk VAR-nya supaya bisa mempertegas keputusan tersebut, teman berdua. Bukan kayak langsung menyatakan bahwa itu tuh offside gitu, teman berdua. Habis itu ProRef akhirnya mengaku sudah melayangkan permintaan maaf kepada Man United atas ke insiden tersebut, teman berdua. Dan mengakui gitu kan ya apa yang mereka anggap sebagai kesalahan penilaian, teman berdua. Dan peninjauan atas insiden tersebut nanti akan dilakukan, teman berdua. Hasil ini membuat City menyamai rekor sempurna Arsenal yang sukses meraih kemenangan dari 4 pertandingan. Sementara Cita Merah harus puas berada di peringkat ke-13 dengan catatan 1 kemenangan aja, 1 imbang dan 2 kekalahan, teman berdua. Aduh, di hari Minggu kemarin sebenarnya huru haranya, teman berdua, cuman sekarang ya syukurlah ya sudah mengetahui kesalahannya dan akhirnya sudah meminta maaf juga, jadi harusnya sih udah clear, teman berdua ya.

Tourism. Ini dari Gubernur Jawa Barat Tamang Priyo II, Dedi Mulyadi, yang mendorong pengembangan sport tourism ini melalui penguatan konektivitas infrastruktur Tamang Priyo II. Menurut Pak Dedi, konektivitas ini jadi salah satu kunci supaya potensi olahraga dan juga pariwisata di daerah ini bisa berkembang, Tamang Priyo II. Dan konektivitas tersebut bisa dimulai dari misalkan bandara, kemudian pembuatan jalan tol, jalan nasional, jalan provinsi, sampai jalan kabupaten dan kota. Dan jaringan tersebut perlu terhubung dengan fasilitas olahraga serta akomodasi kayak misalkan perhotelan gitu kan ya. Cuman pengembangan sport tourism ini gak cuman berorientasi di kawasan perkotaan aja. Dia juga melihat kawasan pedesaan termasuk areal perkebunan yang belum dikelola, Tamang Priyo II. Katanya potensi itu bisa berkembang untuk menunjang ekonomi daerah. Betul ya, kayak contohnya kalau di sini tuh kayak apa namanya, Kali Talangnya Deles atau Gunung Api Purbanya Gunung Kidul ya. Itu kan pedesaan dan sport tourism menurutku bisa hiking tipis-tipis, Tamang Priyo II, yang kalau misalkan kamu maunya TikTok sih ya bisa ya, karena cuman paling berapa menit gitu kan ya. Itu juga bisa nih, Tamang Priyo II, dan pastinya akan bisa menunjang ekonomi daerah, Tamang Priyo II. Kalau ngomongin sport tourism, kira-kira kamu seneng banget melakukan apa olahraga wisatanya, Tamang Priyo II? Apakah hiking atau arung jeram misalkan, atau apa, Tamang Priyo II? Bisa WhatsApp ke Niken, kira-kira kamu paling sukanya sport tourismnya ini tuh apa? Bisa WhatsApp aja di 0811-2511-025. Sambil request lagu juga boleh banget WhatsApp ya sama Niken di 0811-2511-025.

So itu dia jawara kita minggu ini, ada Blackpink with Go. Dan kalau kamu suka sama lagunya, boleh loh di request terus ya, biar posisinya bertahan gak hanya satu minggu aja. Kamu tinggal request ke 0811-251-1025 dan dengerin Chart Berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Berdua Hit List, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

Teman Beradu Bawa masih dengerin Ikan di 102,5 FM Beradu Bawa Jogja, teman terbaik kamu. Dengerin Ikan tinggal 1 jam lagi sampai nanti jam 3 sore teman Beradu. Jangan lupa makan siang. Aku sih sudah makan siang ya, jadi sudah bersemangat kembali untuk nemenin kamu ya di santai siang pastinya sampai nanti jam 3 sore teman Beradu. Buat kamu yang mau request lagu, ini ada Tam-Tam pengen dapat lagunya Vanessa Z yang menjauh. Oke, baiklah, habis ini aku puterin buat Tam-Tam, buat teman Beradu yang mau lagu lain juga boleh banget, bisa WhatsApp aja ke Niken buat nemenin kamu siang hari ini. Biasanya kalau udah hampir jam 2 kayak gini tuh udah mulai ngantuk teman Beradu, kayak abis makan siang terus leyeh-leyeh, kerjaan udah kelar atau hampir kelar, jadi kayak tinggal dikit lagi, terus mau ngapain lagi ya? Scroll TikTok sambil dengerin Ikan siaran pastinya, sambil rebahan leyeh-leyeh, sambil terjaga supaya gak terlalu ngantuk ya kan, karena gak enak juga kalau kelihatannya tuh ngantuk dan tidur teman Beradu di kantor gitu kan ya. Jadi karena apalagi kerjaan kalau memang masih banyak, cuman harus menahan ngantuk sih pasti agak susah ya rasanya teman Beradu, jadi kayak harus ngopi dulu. Mungkin bisa nih teman Beradu beli kopi dulu ya untuk menahan rasa ngantuk di siang hari ini ya, hari Senin biasanya kerjaan tuh udah banyak banget teman Beradu. So ini kan pastinya masih nemenin kamu buat muterin lagu-lagu yang enak pastinya, sambil habis ini aku kasih informasi entertain teman Beradu, kira-kira ada hot news apakah juga nanti di sana. Stay tune terus bareng sama Niken di Beradu Jogja teman.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, makan siang di situ yuk. Warung Padang dekat perempatan.
3: Boleh, tapi jalan kaki aja lah ya. Kan deket toh.
2: Ya udah yuk. Minggu depan tuh kan ada rapat. Pesen Padang aja kali ya.
3: Aduh, gantilah yang hijau-hijau gitu loh. Lotte.
2: Seger. Wes, seger kayaknya tuh ya. Motor mau naik trotoar, untung kita nggak ketabrak.
4: Mbaknya sih, jalannya lambat banget. Saya buru-buru, mbak.
3: Mas iki yo ndagel, jenenge trotoar ki nggo pejalan kaki. Piye sih, malah nggo motor.
2: Aneh.
5: Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menjamin keselamatan pejalan kaki. Pelanggar yang membahayakan keselamatan pejalan kaki dengan berkendara di trotoar bisa kena pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

Teman Pro 2, aku mau nonton film yang sudah tayang di bioskop dari tanggal 10 kemarin, Teman Pro 2. Film Suwangi Ilmu Kutukan, Teman Pro 2. Yah, aku akhirnya memberanikan diri untuk nonton film horor, Teman Pro 2. Gak sendirian sih, memang harus ada temennya, cuman ya at least aku udah bisa kali ya nonton film-film horor kayak gini, karena sebelumnya kayaknya jarang banget aku tuh nonton film horor, Teman Pro 2. Ini memang film horor dari terbarunya dari Indonesia, Teman Pro 2, yang menceritakan teror mistis ilmu hitam di pesisir Pulau Kladum yang berpadu dengan intrik pengkhianatan dan rahasia kelam masa lalu, Teman Pro 2. Filmnya digarap sama sutradara Dom Darmo atas naskah Baskoro Adi Wuryanto, Teman Pro 2, dilabeli usia D21 plus ya, artinya untuk penonton dewasa berusia 21 tahun ke atas, Teman Pro 2. Ceritanya, Suwangi Ilmu Kutukan ini berpusat di kehidupan Beni yang nekat kembali ke kampung halamannya di Pulau Kladum setelah 13 tahun merantau, Teman Pro 2. Dia nggak kembali sendiri, tapi dia memboyong pacarnya juga, namanya Gia, Teman Pro 2, dengan dalih mau menjenguk ibu angkatnya namanya Mamalin yang sedang sakit. Cuman kepulangannya itu ternyata menyimpan agenda yang terselubung, Teman Pro 2. Beni ini terjebak jeratan utang sampai ratusan juta rupiah yang diniatkan untuk pulang itu sebenarnya buat mengincar dan berniat untuk mencuri harta tersembunyi milik keluarganya supaya bisa melunasi seluruh beban finansial tersebut, Teman Pro 2. Dan niat buru-buru itu seketika berubah jadi petaka saat ancaman gaib mengerikan mulai menghantui pulau tersebut. Ya, jadi dia sama warga-warga di situ dihantam teror ilmu hitam dari Aroba. Ini adalah seorang ilmuwan ilmu hitam atau Suwangi, Teman Pro 2, yang melancarkan serangan wabah lalat mematikan. Aduh. Akhirnya serangan mistis itu gak cuma mengancam keselamatannya Mamalin sama penduduk dari warga Kladum, Pulau Kladum itu, tapi juga perlahan membongkar rahasia kelam yang selamanya disembunyikan sama Beni, Teman Pro 2. Cuman rahasianya apa? Aduh, mari kita sama-sama tonton bareng-bareng, Teman Pro 2. Besok kalau aku udah nonton, aku akan share ke kamu apakah filmnya bagus atau enggak. Cuman aku belum tahu kapan aku akan nonton, tapi segera pasti aku akan nonton dan aku akan segera men-share ke kamu kira-kira filmnya bagus atau enggak, Teman Pro 2.

0: Station on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini apa sih ada besi-besi gini di trotoar?
3: Oh, ini namanya guiding block.
2: Emang gunanya buat apa ini?
3: Banyaklah, ngebantu banget buat teman difabel.
4: Guiding block yang biasa kita lihat di trotoar dipasang bukan hanya untuk pajangan loh. Guiding block ini berguna untuk penyandang tunanetra untuk memandu jalan di trotoar. Biasanya, guiding block ini memiliki dua pola yang berbeda. Pola garis yang berfungsi untuk pemandu arah lurus atau panduan jalan aman. Ada juga pola titik yang berfungsi sebagai tanda peringatan untuk berhenti, sebagai tanda adanya rintangan atau perubahan arah. Guiding block juga memiliki manfaat membantu penyandang tunanetra untuk berjalan aman dan mandiri. Selain itu juga, untuk menjadikan ruang publik inklusif

0: lemahku bisakan.
1: Kedua, kalau ngomongin soal film pasti enggak jauh-jauh kita akan ngomongin soal bioskop Teman Berdua. Ada salah satu bioskop yang bisa mengikuti perkembangan teknologi, cuman bisa tetap mempertahankan identitas dan juga elemen klasik yang sudah menjadi bagian dari sejarahnya Teman Berdua. Ada di Pekalongan ini Teman Berdua. Ya, memang sekarang itu kan pasti banyak banget bioskop-bioskop yang sudah modern ya. Kayaknya kita juga udah sering masuk ke bioskop-bioskop modern Teman Berdua. Tapi ada salah satu bioskop nih di, oh sorry, tadi aku salah, bukan di Pekalongan Teman Berdua, tapi di Purwokerto ya. Ada Raja Wali Cinema, ini di Purwokerto Teman Berdua, yang memang masih mempertahankan

paling mencuri perhatian adalah poster film yang ditulis dilukis dengan tangan teman berdua. Biasanya kan udah digital atau kayak gimana gitu kan. Ya ini dilukis dengan tangan teman berdua. Ya, dibuat di atas media kayu, kemudian dipajang di bagian depan gedung sebagai bagian dari strategi promosi film yang sudah dilakukan sejak lama, teman berdua. Unik ya. Dia juga bioskopnya tuh masih menyimpan proyektor film seluloid analog yang dulu tuh pernah digunakan selama puluhan tahun, teman berdua. Meskipun sekarang sudah nggak digunain lagi karena teknologi proyektor sudah beralih ke digital dan juga laser, tapi mesin tersebut masih tetap menjadi bagian dari sejarah bioskop Raja Wali Cinema, teman berdua. Buat kamu yang sudah nonton atau mungkin kalau memang pengen jalan-jalan ke Purwokerto, kayaknya cocok kalau mau mampir nonton ke sini, teman berdua. Dia ini punya beberapa studio. Studio 1 jadi studio terbesar dengan kapasitas sekitar 400 penonton. Sementara studio 4 ini bisa menampung sekitar 160 penonton, teman berdua. Harga tiketnya pun juga sama aja kayak di Jogja juga, antara 30-45 ribuan, teman berdua, tergantung hari pastinya. Dan kalau kamu emang tertarik untuk datang ke sini, ya maksudnya kalau emang pas lagi keluar kota aja ya, maksudnya pas lagi ke Purwokerto terus pengen mampir ke sini sih, boleh nih teman berdua nyobain untuk nonton di Raja Wali Cinema. Ya, ini adalah salah satu contoh bagaimana sebuah bioskop bisa mengikuti perkembangan teknologi, cuman tetap bisa mempertahankan identitas dan juga elemen klasik yang sudah menjadi bagian dari sejarahnya si bioskop itu sendiri, teman berdua. Yeah.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
4: Selamat untuk juara baru kita di Pro 2 Indo Hits 20 Lokal Hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Nabila Takia Cegil.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

Tomo Brand World, selain pengen nonton film Suwangi, aku juga pengen banget nonton film baru Agensi Rumah Tangga atau ART Teman Bro 2. Ini adalah film drama komedi yang kalau aku lihat dari cuplikan-cuplikan di sosial media sih, kayaknya seru banget Teman Bro 2 ya. Bahkan ini di hari pertama penayangannya di bioskop ini sudah meraih 109.000 lebih penonton Teman Bro 2. Di hari pertama sudah 109.000 penonton Teman Bro 2. Mungkin kalau kamu juga menjadi salah satu orang yang sudah nonton filmnya, bisa share ke Niken kira-kira kalau menurut kamu filmnya bagus atau enggak Teman Bro 2, supaya aku nanti bisa nonton juga ya. Setelah aku nonton film dari Suwangi pastinya, baru aku bisa nih nonton film dari ART Teman Bro 2. Ini adalah film yang diproduksi sama Star Vision bersama Legacy Pictures Teman Bro 2 dan Fortera Studios dan Navarose pastinya. Ini adalah film ke-9 yang mengumpulkan lebih dari 100.000 penonton pada hari pertama di tahun ini, 2026 Teman Bro 2. Ini adalah film ART yang berkisah tentang Katia, diperankan sama Enzi Storia, yang kena PHK dan kemudian dia berusaha bangkit untuk mendirikan usaha agensi penyalur pekerja rumah tangga Teman Bro 2. Uniknya adalah sekarang itu banyak banget film-film yang diadaptasi dari novel Teman Bro 2. Kayak kemarin tuh film Dilan yang diperanin sama Ariel Noah itu juga dari film. Terus Salt Bercerita juga dari film. Bahkan ART ini pun juga dari film. Dan masih banyak film-film lain yang tayang. Bahkan kemarin kayak 4 Musim Pertiwi itu juga dari film Teman Bro 2. Banyak banget sekarang tuh film yang diadaptasi dari novel-novel Teman Bro 2. Ini juga ART diadaptasi dari novel karya Almira Bastari Teman Bro 2. Perjalanan Katia menghadapi keterpurukan sekaligus yang mau mengejar mimpinya, yang akhirnya dikemas secara komedi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari kita Teman Bro 2. Buat Teman Bro 2 yang sudah tergabung tadi ke 109.000 penonton di hari pertama penayangan film Agensi Rumah Tangga, mungkin bisa spill-spill dulu ke Niken kira-kira apakah filmnya bagus banget ya. Kalau hari pertamanya sudah meraih 109 penonton sih, feeling aku bakal bagus ya. Cuman aku kayak pengen dengar aja gitu dari Teman Bro 2 kira-kira apakah beneran bagus atau enggak Teman Bro 2.

Hampir jam 3 sore, waktu ini kan harus pamit dari Santai Siang Teman Berdua. Habis ini masih bisa diputerin lagu-lagu yang enak pastinya, ditemenin sama teman aku agak ada Ajeng yang nemenin kamu di ceria-ceria sama Rati jam 7 malam Teman Berdua. So, kalau gitu ini kan pamit, dengerin terus 102,5 Bang Berdua Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye, besok lagi Teman Berdua.

Temuan Pro 2 kita awali dari berita internasional. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali menggelar sidang darurat di New York untuk membahas eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Dalam sidang tersebut, Sekjen PBB mengimbau seluruh pihak dan juga yang bertikai untuk segera menahan diri dan juga menyepakati gencatan senjata guna mencegah krisis kemanusiaan yang lebih luas. Pemerintah Indonesia melalui perwakilan tetap di PBB menyoroti pentingnya pembentukan koridor bantuan kemanusiaan serta perlindungan terhadap warga sipil di wilayah terdampak. Memasuki pertengahan September 2026, Kementerian Perhubungan bersama Kementerian PUPR resmi memulai proyek modernisasi jalur rel kereta api lintasan Selatan Jawa. Proyek infrastruktur nasional ini bertujuan meningkatkan kapasitas angkutan logistik serta memangkas waktu tempuh antar provinsi dari Jakarta menuju Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah menargetkan tahap awal digitalisasi, persinyalan dan juga perbaikan rel utama selesai pada akhir tahun ini.

0: Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Dinas Kebudayaan resmi membuka Yogyakarta Cultural Festival 2026 di kawasan Panggung Krapyak, Bantul. Festival tahun ini menampilkan rute sumbu filosofis serta pelestarian warisan budaya tak benda yang melibatkan ratusan seniman lokal. Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta berharap agenda ini tidak hanya memperkuat identitas kebudayaan daerah, tetapi juga memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata berbasis komunitas. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan dari rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, Sugeng Santa, teman Pro 2. Akhir menuju malam yang cukup menguras energi ya. Buat kalian yang mungkin hari ini cukup padat dan tinggal sisa-sisa baterai lemah ya, 5 watt. Dan macet jalanan pulang, kerjaan ataupun tugas yang nanggung, sama cuaca sore yang kadang bikin galau antara pengin produktif atau pinginnya rebahan. Tapi enggak tahu hari ini Senin ini kayaknya kalau aku sendiri berasa kayak panjang banget Seninnya, apa karena ada sesuatu kegiatan yang begitu banyak atau lainnya. Tapi biasanya kalau pagi yang apa namanya, kalau hari yang banyak itu kegiatannya harusnya sih terasa cepat ya. Tapi enggak tahu Senin ini kerasa agak lama gitu tempo 2. Dan kali ini supaya ningkatin mood kamu lagi ya tempo 2, di sore kali ini ada aku Safira Jeng yang siap menemani kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Buat kalian yang sore-sore kali ini ngelewatin area Bundaran UGM sampai Bundaran Teknik ya, mulai merayap banget ya teman-teman dua. Dan buat kalian yang mau balik kuliah ataupun ngantor dari kantor ya, terus habis itu lewat Jakal mungkin ya, tapi lumayan padet kali ini. Tentunya aku akan nemenin lagu-lagu indah tentunya teman-teman dua, yang bisa kalian dengerin melalui 102.5 FM. Dan ada kakakku yang udah gabung kali ini, Kak Nina, minta dong lagunya lagunya Noah Kahan yang Stick Season. Pas banget sore ini aku lagi dengerin Pro 2 Jogja. Baik, okay, tentu kamu juga bisa gabung, bisa request lagu di 0811-2511-025 untuk nemenin kamu yang lagi perjalanan pulang, yang lagi nugas juga boleh. Spesial buat kamu yang udah gabung di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Sore-sore gini teman berdua emang paling pas ya kalau kita tuh cari tempat yang sekiranya bisa healing gitu kan. Healing tipis-tipis di lapangan Pemda Sleman teman berdua. Ada yang namanya Festival Tahunan, kayak Festival Budaya Yogyakarta alias FKY teman berdua. Yang tentunya bakal ngeramein sudut-sudut Jogja. Kemarin di FYP tempat aku ketika Sri Sultan Hamengkubuwono itu membacakan geguritan itu feelnya kayak wow, sangat-sangat dalam ya teman berdua. Dari panggung pertunjukan seni tradisional, pameran instalasi visual yang estetik, sampai juga ada beberapa pasar tradisional teman berdua. Dan yang unik banyak banget rangkaian kebudayaan teman-teman dua. Ini nanti mulai dari tanggal 13 September ya, kemarin hari Minggu, sampai 19 September 2026. Lokasinya di lapangan Pemda Sleman, area Amberan kalau kalian lebih familiar ya, ataupun di dekatnya Denggung teman-teman dua. Bukan Degung ya. Pernah ketemu sama orang mau ke lapangan Degung? Aduh, Degung lagi. Denggung. Emang agak beda ya Jogja tuh. Kalau gak ditambahin konsonan di depannya kayak belum mantep. Bantul yang Bantul. Gadingan yang gadingan. Ada lagi gak? Godean yang godean. Ya itulah orang Jogja istimewanya kayak gitu. Nah, rincian kegiatannya tempat dua. Pasar yang menghadirkan produk, karya, serta pelaku kreatif pilihan yang telah dikurasi tempat dua. Ini namanya Pasar Pangkon. Ada juga pawai budaya dan juga seremoni pawai pembukaan yang mengarak semangat aksara, melibatkan warga serta komunitas budaya lokal. Dan untuk agenda hariannya ini teman berdua, ini ada beberapa seni kolosal, musik, pameran, sampai program FKY lainnya yang tentunya kamu bisa langsung pantau nanti di situs resminya FKY teman berdua. Pawai budaya, pasar budaya namanya Pasar Saptawara, Pasar Wikian ataupun Pasar Ngecer. Kemudian ada juga panggung budaya, pameran seni terapan yang nanti akan menampilkan seni dan juga karya-karya dirancang untuk memiliki fungsi ataupun kegunaan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan siapa yang pengen kesana hari ini teman berdua? Aku sih pengen. Cuman waktunya nanti kita atur dulu ya. Dan buat kalian kita bisa ya COD lagi. Main kesana bareng ya kan? Barangkali nanti bisa lihat konsernya. Ada banyak penyanyi yang akan ready menampilkan berbagai lagunya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sore Mbak Tri katanya, sore kesayanganku, bahagia itu gak perlu berpura-pura, berperan aja sebagai apa adanya. Saat bersama mereka yang kamu suka, karena kebahagiaan itu tentang frekuensi untuk saling mengerti tanpa perlu basa-basi. Request ya Imagine Dragon yang Demons, teman berdua kali ini dari Mbak Tri di pelayan. Alhamdulillah Mbak, meneng, anteng, mas juga jedul, ini pun nongol, BTS tampil. Lagu yang udah jadi pilihannya Mbak Tri udah aku puterin kan ya. Bajing yes pokoknya, aku juga yes kok ke kamu Mbak. Kali ini Imagine-nya aku akan puterin dulu buat Mbak Tri dan juga tempo dua yang udah gabung kali ini di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

Satu kabar yang cukup membuatku sedih ya teman produa, karena beberapa hari ini memang banyak informasi mulai dari jurnalis, rekan-rekan kita jurnalis yang ternyata masih kita nantikan kabar terbaiknya. Dan juga di Banjarmasin teman produa ada kapal penumpang Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin yang dilaporkan hilang kontak kemarin Minggu 13 September 2026. Dan kapal yang hilang kontak ini dilaporkan membawa sekitar 243 orang teman produa. Dan kantor pencarian juga pertolongan kelas A Banjarmasin ini juga menerima nih laporan terkait kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak. Informasi kejadian ini juga diterima oleh kantor SAR Banjarmasin di pukul 4.10 waktu WITA dari Yul Rihi selaku General Manager PT Virgo. Dan dari informasi teman berdua, informasi yang sudah diterima, kapal Virgo Transport 8 ini diketahui hilang kontak sekitar jam 2 WITA, dan kapal ini hilang kontak setelah sebelumnya dilaporkan sedang menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Dan kapal Virgo Transport 8 ini juga berangkat dari Surabaya kemarin Sabtu teman berdua di tanggal 12 September pukul 10, dan tentunya hingga laporan diterima kapal belum dapat dihubungi dan juga keberadaannya masih belum diketahui. Kalau informasi posisi terakhirnya kemarin yang diterima berada di perairan Laut Jawa, di mana jarak sekitar 10 mil laut dari dermaga SAR Basiridin Banjarmasin. Dan kalau kemarin nonton di FYP ya teman berdua, sudah ditemukan kerangkanya sih, cuman memang ada beberapa penumpang yang ternyata belum sempat masih dikabarkan belum ditemukan ya teman berdua. Tentu kita berharap keluarga yang menantikan dan juga bisa segera ditemukan dalam kondisi yang sehat dan juga baik. Kali ini teman berdua ada satu lagu yang siap aku puterin untuk teman berdua, ada Kak Tita yang gabung kali ini, minta dong lagunya Drive yang melepasmu.

So itu dia jawara kita minggu ini, ada Blackpink with Go. Dan kalau kamu suka sama lagunya, boleh loh di request terus ya, biar posisinya bertahan gak hanya satu minggu aja. Kamu tinggal request ke 0811-251-1025 dan dengerin Chart Berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Berdua Hit List, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria kali ini, teman Pro 2. Dan selamat datang ya di jam-jam krusial. Di mana energi kamu ini tinggal sisa 5%, tapi semangatnya tentu buat menyambut malam masih 100%, ya kan? Gimana harimu sejauh ini? Senin terasa panjang gak sih? Semoga semuanya pokoknya lancar, teman Pro 2, minimal gak bikin pusing-pusing banget lah ya. Karena minggu masih lama tuh, teman Pro 2. Masih menantikan 6 hari lagi menuju weekend. Dan buat kamu yang sore ini lagi berjuang menembus kepadatan jalan, cukup padat ya, kali ini di Gejayan terpantau ramai lancar sih. Tadi pagi juga ramai, bahkan padat juga karena pas banget di hari ini juga ada lomba TBSTK di RRI Yogyakarta. Rangkaiannya banyak banget, tempat dua beberapa lomba yang ada di RRI Yogyakarta, mulai dari ada lomba mewarnai, nyanyi tadi ya, ada juga nyusun geometri tuh. Aku juga baru pertama kali sih tahu ada lomba nyusun bangun geometri. Unik juga ternyata, kayak kreatif-kreatif juga nih teman berdua. Dan kali ini ada yang udah gabung melalui 08 11 25 11 025. Ada Katri di pelayan. Hari ini panjang banget mbak, gak cuman panjang, puanas dan juga melelahkan, kuyu-kuyu alias gobias. Ini kuyu Jawa Timuran loh, panjang, puanas, mau melelahkan. Kok iso loh mbak Tri, sekop pelayan pindah Jawa Timur. Ada juga Kak Babai di Godean. Hai, amin amin ya robbal alamin, semoga ini ya. Oh, kemarin kemana Kak Babai, dateng gak? Jadi udah dapet sepeda listriknya atau belum nih? Minimal kulkas kan ya, paling enggak lo ya. Sama aku juga enggak dapet sih. Tapi kali ini ada Afgan Kacamata yang udah di request sama Kak siapa nih? Nomornya 48 nih. Oke, lagunya ready ya. Ada Afgan Kacamata spesial buat kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Pamungkas baru aja ngerilis lagu baru berjudul Adam, melanjutkan momentum dari karya sebelumnya, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Melalui Adam, Pamungkas membawa pendengar masuk ke pembahasan mengenai kerentanan, tanggung jawab moral, serta keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Lagu ini gak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan perasaan, tetapi juga menjadi refleksi mengenai bagaimana seseorang menghadapi kesalahan dan konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Single ini jadi karya yang menempatkan kerentanan bukan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, tetapi sebagai bagian dari proses untuk memahami diri sendiri dan orang lain.
2: Prodway Weekly Hits.

Teman Pro 2, sore kayak gini emang vibesnya enak banget ya untuk menikmati senja, teman Pro 2. Senja di hari Senin, nah masuk banget ya. Apalagi menyambut pertengahan September sampai bulan depan yang bakal banyak banget agenda dan juga gelaran agenda seru ya di Yogyakarta. Buat kamu yang senang pemburu event lokal, siap-siap untuk atur jadwal kamu karena agenda kebudayaan tahun ini kayak FKY yang ada di Pemda Sleman, ada ya Festival Kebudayaan Yogyakarta yang sebentar lagi tentunya akan menghiasi sudut-sudut kota, yang tentunya udah dimulai di hari kemarin ya, hari Minggu tanggal 13 September 2026. Belum lagi dalam rangka memperingati hari ulang tahun kota Yogyakarta, bakal ada deretan acara menarik teman Pro 2, mulai dari Sarinke Fest, kemudian ada juga pameran UMKM, sampai puncaknya satu momen event yang luar biasa yang tentunya kalian tunggu-tunggu, WJNC, Wayang Jogja Night Carnival teman Pro 2. Tentu siap ngeramein acara kamu, kegiatan kamu, dan healing kamu di Malioboro sampai titik 0 km. Buat yang cuma pengen refreshing, santai, ya kan, habis ngampus, ngantor, tentu kamu bisa mampir ke galeri seni di kawasan Mantri Jeron ataupun berburu kuliner di Pasar Kranggen Jogja yang bisa jadi opsi kamu untuk menikmati sore kamu, teman Pro 2. Ada kakakku, Kak Taufik di Godean. Sore Pro 2, yang lagi jalan balik kerja, Mbak, request dong lagunya Mahal Ini Percuma ya buat nemenin. Oke, siap. Gimana sih kok disambung Percuma ya buat nemenin, gimana nih? Harusnya request lagu Mahal Ini Percuma. Oke, siap-siap Kak Taufik. Ada juga Kak Bay di Godean, katanya Tumba Sekul Dumateng Peken Wanci Enjing Beto Bakti Katur Dumateng Kak Ajeng Ingkang Lemen Mukitan Sabaga Suara Selan Senang Hati. Masuk Mas Bayu, Mas Bayu isawai lo ya. Kali ini lagunya minta lagunya NPD Sempurnanya Aku sama Seikoji Hola. Sempurnanya Aku spesial kali ini, udah ready ya buat kamu. Bentar beda ya. Satu lagu Hola dulu deh yang udah aku siapin buat Kak Bay untuk nemenin sore kali ini. Biasanya sambil persiapan ini nih, angkat-angkat barang ya. Oke, satu lagunya udah ready. Dan buat kalian langsung join aja mau request lagu di 0811 2511 025.

Sore-sore kayak gini kayaknya pas banget buat kalian yang suka lari ya teman berdua. Pas banget momennya buat kalian yang ngejar BB ataupun lagi ngumpulin nih sisa-sisa Strava kalian di akhir tahun kali ini buat perbanyak tuh kilometernya. By the way teman berdua, besok di tanggal 20 ada event yang tentunya kalian nanti-nantikan ya. Ada Runshen di UGM teman berdua. Ini salah satu event yang selalu ditunggu-tunggu karena konsepnya fresh banget ya. Gak cuma sekedar ngejar personal base kamu ataupun bakar kalori, tapi Runshen itu benar-benar nyatuin semangat olahraga sama Euphoria Festival. Dan sepanjang rute nanti kamu bakal disuguhin suasana pagi Jogja yang masih hangat, disemangatin sama warga lokal gitu kan. Dan juga pas finish nih, nanti kamu langsung disambut dengan panggung hiburan yang seru abis. Buat kamu yang udah ngamankan tiket race-nya, siapin outfit paling kece-nya. Tapi aku juga cukup seneng sih sama jersey-nya tempro 2, apalagi kalau kamu pemburu jersey. Biasanya yang dilihat antara medalsnya, jersey-nya, ataupun RPC-nya, ya nggak sih? Kalau RPC-nya oke, bisalah didaftar. Ataupun jersey-nya menarik nih, boleh juga. Kali ini ada Kak Aziza di Keladan, boleh dong minta lagunya Feby Usik. Oke, siap. Kalau gitu, menemani Kak Aziza yang barangkali mau lari juga, ya kan? Langsung aku putarin spesial buat kalian yang udah gabung di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman. Terbaik kamu.

0: garis kuning-kuning di trotoar.
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Gak terasa teman Pro 2, langit sore kali ini udah mulai berubah warnanya jadi keemasan. Dan kali ini satu nomor lagu siap aku puterin buat kalian, satu lagu religi. Sembari kita menantikan kumandang azan maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersama lagi dengan saya Ustaz Nova. Di sini saya akan menyampaikan tentang fadilah kita menghormati bulan Rajab, bulan Syakban, dan sebentar lagi akan kita memasuki bulan Ramadan insyaallah. Alhamdulillah kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memasuki bulan Rajab, dan sudah terlewat, sudah selesai, ini sudah bulan Syakban. Bulan Rajab adalah saat kita untuk menanam. Bulan Syakban kita untuk menyirami. Maka berbahagialah kita yang sudah di bulan Rajab dan bulan Syakban ini, dan sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu kita tinggal nanti menuai atau memanen dari apa yang kita tanam, kita sirami, dan kita panen di bulan Ramadan. Untuk itu mari sahabat dimanapun Anda berada, kita senantiasa terus beristighfar, terus mohon kepada Allah diberikan kemudahan, diberikan kelancaran melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan benar-benar kita bertaubat atas dosa-dosa yang kita lakukan. Karena apa? Karena kita tidak akan luput dari dosa, kita tidak akan luput dari melakukan hal yang tidak baik. Karena manusia adalah tempat salah, tempat melakukan dosa. Dan untuk itu marilah kita berbanyak mohon ampun, bertaubat, menyesali apa yang telah kita lakukan terdahulu, dan kita berusaha hari ini bisa lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Dan insya Allah usaha yang kita lakukan tidak akan mungkin Allah melihat sebelah mata dengan usaha terbaik kita, dengan taubat terbaik kita, dengan hal-hal yang baik yang kita lakukan, dengan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Terakhir, semoga kita diberikan maghfirah, diberikan ridha oleh Allah, bisa menjadi insan kamil, insan yang benar-benar bisa dekat dengan Allah, insan yang jauh dari dosa, insan yang selalu bertaubat, insan yang nantinya akan benar-benar bisa pantas dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yo. Dek, katanya hari ini ada job interview. Kok belum siap-siap?
3: Masih ntar siang, Kak, jam 1.
2: Berapa orang nih?
3: Iya dong, namatin Tongton Caca. Seru tahu nanggung tinggal 3 episode lagi.
2: Tak telat loh.
3: Gak bakal, udah deh gangguin aja sana.
4: A few moments later.
2: Dek, jadi job interview gak?
3: Iya jadi.
2: Ini udah jam 1 loh.
3: Hah? Aku baru bilang sih, aduh udah jam 1. Aduh gimana dong telat ya. Handphone mana handphone? Dompet, telat nih kak.
2: Kan, kasihkan drakor.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

sang dewi. Jamu isi on me sama jamu

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya udah di segmennya Jamu teman Pro 2, kali ini ada lagu-lagu yang udah aku siapin buat kalian menemani sore kamu di sore ceria, di akhir-akhir sore ceria ya teman Pro 2. Semoga meskipun akhir tambah ceria aja kamu ya. Meskipun agak ini nih penyiarnya serak-serak lepus. Kata Mbak Tri, aduh kok tumbenan gini Mbak suara entek. Rapapa ya, rapapa kayak gie. Oke, kali ini jeng lagunya apa aja? Ada Gendrawari Manusia Paling Bahagia. Kayak aku ya, kelihatannya. Ada Salma Salsabila yang Hachu. Ada Eka Gustiawan, Come and Drevon. Ada Harry Style, American Girls. Kemudian BTS, Come Over. Langsung aja dipilih teman Pro 2 di 08112511025. Mbak Rini juga aku nantikan ya, kamu bergabung. Tumbenan ini, jarang masuk nih. Kemarin gak habis ketemu nih, dapat apa Mbak Rini kemarin, ya kan? Ramai banget tuh di Pro 2 Jogja, banyak acara-acara. Dan juga salah satunya Mbak Rini juga datang. Buat kalian yang kemarin datang, dapat apa? Coba spill-spill deh. Kali ini lagu tentunya dari 5 list lagu kali ini langsung dipilih aja 3 ya teman Pro 2. Gendrawari Manusia Paling Bahagia, Salma Salsabil Hachu, kemudian Eka Gustiawana. Gustiawana ya, bukan Gustiawan. Kenapa jadi ganti tadi? Come and Drive On, kemudian ada Harry Style yang American Girl, sama The Last One is BTS, Come Over. Special buat kalian. So stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja teman. Terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
1: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Yo, teman Pro 2, warungnya udah dibuka ya nih. Warung gak tuh? Ya kan pengen dilarisin nih. Tiga lagunya buat kamu yang pingin diputerin nanti di jam 18.45. Udah ready? Ada Gendrawari, Manusia Paling Bahagia. Ada Salma Salsabil, Achiu. Udah kayak ini ya, bersin ya. Ada Eka Gustiwana, Come and Drive On, teman Pro 2, Harry Styles yang American Girl. Sama satu ada BTS, Come Over. Bukan Game Over ya, ini Come Over. Jadi kita lagi mulai nih. Tiba-tiba aja game over. Jangan dong, jangan game over dulu, ya kan? Kali ini teman berdua langsung pilih aja di 08112511025. Aku menantikan kamu untuk bergabung. Dan sambil nungguin kamu gabung ya, ada beberapa lagu yang siap aku puterin. Karena masih ada waktu sekitar 15 menit. Jadi gunakan, maksimalkan untuk waktu 15 menit buat kalian pilih. So, stay tune teman berdua di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

Sang Dewi. Jamu isi on me sama jamu left

0: dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
1: Makin dilihat makin kelihatan teman-teman dua, dilihat-lihat udah banyak yang milih ya di segmennya jamu kali ini. Kayaknya udah ketebak nih siapa yang bakalan jadi pilihan lagunya. Kali ini ada Gendrawari teman-teman dua, ada Salma Salsabil. Sorry, Gendrawari manusia paling bahagia, Salma Salsabila Chu, juga ada Eka Gustiwana, Kamen Drevon, ada Harry Styles yang America Girls. Salam BTS, come over teman-teman dua, langsung dipilih aja. Masih ada waktu 5 menit buat kalian yang belum pilih lagunya. Aku nantikan ya, so stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Berarti benar ya, kalau rindu tuh berat ketika jarak yang nguji. Aduh, sejauh apapun kalau emang namanya rindu, ya obatnya satu, ketemu sih. Gitu ya tempro dua, katanya orang yang LDR sih. Kalau aku sih belum pengalaman ya. Oke, kali ini tempro dua di segmennya Jamu, jamnya lagu kamu, akan aku puterin buat kalian lagu-lagu yang udah jadi pilihan kalian nih tempro dua. Satu persatu dari Kabai di Godean. Katanya gini nih, apa nih, tuku sate ning kidul pasar karo nyambi gandeng pacar, Mbak Jing request lagu ben ora geher, yuk disetel sing asik ben atine sumringah tebar. Asik Kak Bay, bisa aja. Udah ya, tapi tadi lagunya, kali ini di segmennya Jamu dulu. Kak Said di Mogiri, Kak Bayu tadi minta lagunya 125 ya, dari Godean ya. Kak Said di Mogiri minta lagunya Gea Eka sama Harry. Kak Fuad minta lagunya Gea Salma sama BTS. Kak Taufik minta lagunya Eka Gustiwana sama BTS. California Good Night, tiba-tiba night aja ya, minta lagunya BTS Harry Styles sama Salma Salsabil. Kak Afif di Sumenep Madura, waduh orang Madura lagi ya, minta Salma Salsabil, Harry Styles sama BTS. And last one, ada kakakku di Pelayan, ada Mbak Tri yang katanya mau ditinggal metu si KO. Ya wes gitu ya, tapi gak apa, nanti aku tetap puterin kok Mbak Tri. Ada Gendrawari, Salma Salsabil sama BTS. Spesial buat kalian yang udah gabung di segmennya jam-jamnya lagu kamu, matur nuwun. Sudah dilarisin lagunya. Kali ini lagunya aku mau puterin dulu, ada BTS, Salma Salsabil sama Gea Indrawari, manusia yang paling berharga. Aduh, bahagia. Aduh, ngantuk kali nih. Maaf ya teman berdua. Aduh, agak konslet nih hari ini nih. BTS, Salma sama Gea Indrawari, aku udah ready buat kalian, udah di jam 6.47. Tandanya adalah, iya betul banget, lebih 2 menit ya buat kalian. Ini dia lagunya.

Dua lagu udah aku puterin buat kalian yang udah gabung di segmennya Jamu Jamnya Lagu Kamu Teman Berdua. Masih ada satu lagi yang kali ini akan aku puterin pilihan kalian yang terbanyak ada di Gea Indrawani, manusia paling berharga. Paling berharga lagi, paling bahagia teman berdua. Aduh, tipe ya mulutnya ya ampun ya ampun ya ampun. Oke, lagunya udah ready buat kamu. Thank you yang udah nemenin aku di segmennya Jamu, terutamanya di sore ceria ya. Pokoknya dengerin terus Pro 2 Jogja. Saatnya aku Safira Ajeng mau pamit dulu. Nanti kamu akan ditemani oleh Kak Abizel. Ini dia lagu spesial buat kalian, Gea Indrawari, manusia paling bahagia. Gak salah ya. So, bye-bye teman Pro 2.

Selamat malam teman Pro 2, bersama saya Suryo Abimaruf di Info Pro 2 Malam untuk edisi 14 September 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Kelok 23 yang menyambungkan wilayah Kretek Bantul dengan Girijati Gunung Kidul mulai dibuka untuk uji coba pada hari Senin 14 September 2026. Meski begitu, kendaraan yang diperbolehkan melintas hanya roda 2 dan roda 4 saja. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional DIY Tisa Rasita menyatakan proyek pembangunan ruas jalur baru ini telah rampung pada Agustus 2026. Kini uji coba pembukaan lalu lintas mulai diberlakukan sejak hari ini hingga 20 September 2026. Selama masa uji coba, kendaraan yang boleh melintas juga dibatasi sebab di ujung paket jalan masih ada pengerjaan paket untuk lanjutan berupa penurunan ke landaian. Secara rinci, ia menyebutkan penurunan itu bertujuan untuk memudahkan manuver bagi kendaraan berat. Proses pengerjaannya ditargetkan selesai pada Agustus tahun depan. Keberadaan jalur ini juga dapat menghemat waktu tempuh bagi masyarakat, terutama yang ingin berwisata. Selain itu, aspek keselamatan juga dinilai lebih baik.

0: Informasi selanjutnya nomor 2 dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang terus mendorong digitalisasi pasar tradisional di wilayahnya. Salah satunya dengan penyediaan fasilitas pembayaran non-tunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS bagi para pedagang. Kepala Bidang Sarana Perdagangan DKUM PP Bantul Zona Paramita menyatakan bahwa langkah ini demi memberikan kemudahan pembayaran bagi konsumen dan pedagang. Dengan demikian, kini sudah ada 2 metode pembayaran yang bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi ketika masyarakat membeli barang di pasar bisa membayar secara tunai atau pula non-tunai dengan QRIS. Informasi selanjutnya nomor 2 dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno menegaskan Indonesia Emas membutuhkan generasi beriman, berilmu, berakhlak serta mampu menghadapi perkembangan zaman. Menurutnya generasi tersebut harus menguasai teknologi tanpa meninggalkan nilai moral, kejujuran dan kepedulian terhadap sesama. Ia menyebutkan MTQ Nasional bukan sekedar ajang perlombaan tetapi juga menjadi ruang mempererat silaturahmi antar daerah. Perbedaan daerah, bahasa dan tradisi harus menjadi kekuatan untuk memperkokoh persatuan bangsa. Disampaikan oleh Pratikno pada saat menyampaikan keterangan kepada rri.co.id di Jakarta hari ini. Ia pun menjelaskan perbedaan antar daerah harus menjadi kekuatan untuk membangun persaudaraan dan memperkokoh persatuan Indonesia. Ia juga menilai keberagaman menjadi modal penting dalam menjaga keharmonisan serta memperkuat persatuan bangsa. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Sekali di udara tetap di udara, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Teman Pro 2, kali ini mengajak Teman Pro 2 untuk sejenak bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut mendengarkan siaran MLC, Music Live Chat untuk edisi malam hari ini 14 September 2026. Live dari Jakarta yang juga dirilai atau disiarkan oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai dengan Pulau Rote, di MLC Music Live Chat. Right now.

0: MLC Music Live Chat, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Elan De Krisandaru, bareng Elan malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri, tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Ade dan juga Katia Revendi.
1: Halo.
0: Gila, gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
1: Oh, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kang Adew, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Sangat baik karena menuju Pro 2 105 FM.
0: Cakep, udah diapalin loh. Katiara gimana, Damang?
3: Alhamdulillah, Pangestu.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Kak Tiara dan Kak Adew ini ternyata dua-duanya dari Bandung aslinya.
2: Bandung,
0: ya?
2: Asli Bandung.
0: Wih deh.
2: Asli Bandung nih.
0: Plat D nih dua-duanya.
3: Jujur.
0: Plat D. Tapi dua-duanya udah lama di Jakarta ya?
2: Kalau aku enggak.
0: Kalau Kak Adew dari mana? Asli Bandung. Kalau Kak Tiara di Jakarta?
3: Aku sudah hampir 2 tahun.
0: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW kesini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
2: Iya, lumayan, bener banget.
0: Oke.
2: Okay.
0: Shock ya?
2: Lumayan sih.
0: Beda gak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
3: Beda
0: ya?
3: Banget. Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
0: Iya.
3: Kalau di Bandung kan ya nggak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
2: Jalan terus kan.
3: Jalan.
0: Kalau di Bandung?
3: Karena rapi kan. Okay. Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam.
0: Udah. Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih. Kameranya halo. Hai. Warga Bandung. Pinjem dua talentnya hari ini ya.
2: Asik.
0: Tapi btw kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo? Kang Adew?
2: Aku dulu. Aku emang karena keseharianku di studio recording.
0: Iya.
2: Asik. Jadi aku
0: jaga
2: lagi...
0: Jaga studio berarti
2: jaga
0: ya?
2: Jaga studio dong. Nggak lagi garap next single juga sih.
0: Wis, banyaknya berarti masih produksi ya?
2: Betul, karena harus produktif ya.
0: Betul.
2: Asik. Harus produktif juga. Lagi nyiapin next single. Terus activity ya, ini apa, promo sih.
0: Oh, maksudnya lebih ke promo ya?
2: Bener banget.
0: Okay.
2: Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih.
0: Di beberapa titik.
2: Jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih.
0: Asik. Luar biasa.
2: Depan dan belakang panggung. Asik.
0: Harus gitu ya?
2: Bener banget.
0: Indis ekonomi harus produktif dong.
2: Banget.
0: Pasti kan?
2: Produktif.
0: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
3: Aku, kehidupanku terbagi dua.
0: Apa tuh?
3: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
0: Oh, atlet apa tuh?
3: Padel tentunya.
0: Ah, itu dia.
3: Jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
0: Oh iya?
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Terus ya udah, jadi kesibukannya setiap hari aku kerja.
0: Uh-huh.
3: Kemudian nyanyi juga. Sama Kang Adew.
0: Oke.
3: Okay. Sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru. Jadi lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
0: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-der-dur tuh biasanya.
3: Asli,
0: ya.
3: Asli kayak dari Januari kemana aja.
0: Iya. Yeah.
2: September ceria ya.
0: Nah. Asik. Ini buat teman Pro 2 juga mungkin yang baru kerasa dar-der-durnya sekarang nih. Sama ternyata kayak Kang Adew sama Kak Tiara ya.
2: Banget.
0: Tapi kalau ngelihat sekarang nih, anak-anak Gen Z lagi pada sibuk, biasanya event-event kan banyak di akhir tahun ya.
2: Iya,
0: benar. Kalau kalian masih ini enggak, masih yang kayak justru callingan lagi banyak banget nih di akhir tahun nih.
2: Iya, banget sih.
0: Banget ya?
2: Banget. Banget. Emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan beliau ini yang
0: pikir
2: aku ini nih, sibuk banget juga.
0: Oke. Okay.
2: Kegiatannya.
3: Alhamdulillah. Cuman kan sebenarnya karena ya disambangi dengan pekerjaan juga jadi aku kerja juga. Nah, itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat, padahal sebenarnya kegiatannya itu aja sih.
0: Yeah.
3: Bukan yang kayak jadi wah gitu, harus kesana, kesini, kesana. Enggak juga gitu, cuman
0: ya
3: dinikmati.
0: Tapi ya, energinya banyak kepake berarti.
3: Betul.
0: Ya.
3: Betul.
0: Iya, iya, iya.
3: Berpikir.
0: Bener.
3: Sekarang aku harus bikin report gitu. Apa coba?
0: Dulu berarti gak kebayang ya?
3: Enggak.
0: Dulu gak kebayang.
3: Dipikir pas awal, dia kerja di lapangan padel, seru dong bisa main setiap hari ya kan, pas udah gitu. Tiba-tiba, report sales bulan ini.
0: Nah, itu.
3: Itu belajar hal baru setiap hari.
0: Tapi pertanyaannya adalah, Kang Adew udah diajak padel apa belum?
2: Belum nih.
0: Penasaran gak Kang?
2: Sangat penasaran, tapi jauh pisan euy.
0: Aduh.
2: Jauh pisan dia tadi. Iya, di aku di Bandung kan.
0: Oh,
2: beliau ini
0: bisa lah Kang, sekali-kali mah.
2: Bisa nanti diusahakan. Asik. Nanti kita padahal bersama. Asik.
0: Boleh. Karena lagi happening banget gak sih padel tuh?
2: Banget gak sih?
3: Secara industrinya iya, secara chordnya juga makin banyak, jadi makin kebagi, jadi chordnya kosong-kosong lagi. Kok curhat,
0: gimana? Jujur banget ya, kayaknya jujur banget
2: kembali
0: ya.
2: Kembali lagi ya, ke tema sebelumnya.
0: Tapi lagi ini gak sih, lagi menekuni sebuah hobi spesifik gak gitu, kayak Kang Adio gitu? Mungkin lagi ngulik apa gitu?
2: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke, emang dari dulu juga sih, ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
0: piton,
2: emang
0: piton gitu Kang.
3: Lebih ke leopard.
0: Leopard ya, cheetah gitu ya.
3: Mamalia.
0: Oh.
2: Aku lagi seneng banget ini sih, binatang-binatang kayak burung hantu, iguana.
0: Serius Kang?
2: Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan itu sih.
0: Oh, malah ke binatang ya?
2: Binatang.
0: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
2: Ada iguana.
0: Oke. Okay.
2: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
0: Oh, tadinya 7.
2: Okay, sekarang menurun jadi 3.
0: Oh.
2: Ada bufifis all.
0: Oke.
2: Okay. Burung hantu asal Sumatera.
0: Oke. Okay.
2: Kucing juga ada. Yang baru tuh, baru datang kemarin tuh.
0: Kucing jenis apa tuh Kang?
2: Oh enggak sih, biasa kucing. Aku enggak yang kucing.
0: Enggak yang ras gitu ya. Oke.
2: Aku lebih keseneng aja sih.
0: Oke. Okay. Jadi reptil, mamalia sama burhan tadi ya, burhan hantu ya. Burhan gokil. Kalau Kak Tiara apa lagi ngulik apa enggak? Sesuatu gitu.
3: Enggak ada yang spesifik sih, ya itu aja sih, paling padel.
0: Padel. Lagi ini ya, padel. Lagi ngulik rekap sales ya?
3: Enggak sih, lebih kayak belajar bandeha, belajar vibora, belajar.
0: Itu, lagi belajar banyak ngitung ya?
3: Banyak ngitung.
0: Oke, tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya?
3: Betul.
0: Berjudul Aku dan kamu Tak Ingin Terpisah.
2: Bener banget.
0: Oke, pertama-tama. Kenapa, ini siapa dulu deh Kang, yang ngajak Kak Tiara dulu, apa Kang Adio dulu ngajak Kak Tiara, atau aku dulu yang ngajak kalian ya?
2: Asik, aku cerita dikit ya.
0: Boleh, silakan Kang Adio.
2: Sebenarnya tuh lagu ini dibikin di tahun 2009-2011, aku lupa persisnya.
0: Okay.
2: Lagu lama ini, untuk talent lain, dan aku buatin, ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua.
0: Oke. Okay.
2: Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Pak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain.
0: Oh,
2: tapi
0: yeah?
2: Di 2025-2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement.
0: Oke. Okay.
2: Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu belum ditentukan nih siapa nih kandidatnya. Belum.
0: Okay.
2: Di sana kita bikin aransemen, jadi kita aransemen di fix dulu, dibuat sempurna.
0: Okay.
2: Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
0: Nah, itu pertanyaannya. Asik. Kenapa akhirnya seorang Kang Adio memutuskan yaudah deh Tiara Effendi aja nih akhirnya. Asik.
2: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini sangat cocok, dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Oh, ayo kita gas Kang.
0: Langsung ya?
2: Itu karena memang cocok banget sih, lagunya nempel banget di Tiara.
0: Oh,
2: nempel banget.
0: Langsung ya?
2: Langsung lagunya.
0: Gak pakai lama, langsung approve ya?
2: Langsung gas.
0: Luar biasa. Luar biasa. Berarti gak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya?
2: Ada banget ya kita ya.
3: Soalnya biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud.
0: Wiss.
3: Karena aku dari awal kan, Kang Adi nanya, mau gak ini ngisi-ngisi, terus dikirim lah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak, oh ini materinya enak banget.
0: Maksudnya
3: pertama aku dengerin di mobil, turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu lagunya. Jadi kayak, oh ini lagu nyangkut nih gitu. Materinya gitu. Jadi kayak, ya kenapa tidak gitu.
0: Oh, I see. Wah, jadi ternyata perjalanannya alhamdulillahnya smooth ya Kang ya.
2: Lancar banget.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, ini udah seru banget nih teman berdua. Ini jadi buat kamu nih yang mau bertanya ke Kang Ade Ujan dan juga Kak Tiara nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama juga di WhatsApp di 0811-800-105. Buat kamu yang pengen nanya-nanya teman berdua seluruh Indonesia, kira-kira kesibukan mereka ataupun single mereka bercerita tentang apa ataupun bertanya apapun lah, boleh kita buka ya?
2: Boleh banget, boleh dah.
0: Boleh. Jadi dong, jangan kemana-mana teman Pro2, jangan geser radio kamu. Masih di Pro2 FM seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC teman Produa Music Live Chat dan masih di Produa seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Adeo dan juga Kak Tiara Effendi.
1: Halo.
0: Nah, kita membahas tentang single terbarunya yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. BTW ini tuh dipendekinnya jadi Aku dan Kamu.
2: Ya,
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa Kak Adeo atau Kak Tiara nih?
2: Lagu ini tuh aku titip pesan, asik, dititip pesanin ya, asik, sama pencipta lagunya. Lagi lagu ini tuh emang apa ya, sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya.
0: Oke.
2: Aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya.
0: Oke.
2: Jadi tak ingin terpisah
0: sampai
2: akhir nanti.
3: Lagi lagu-lagu Butterfly era.
0: Lagi nggak kebayang apa-apa selain percintaan ya.
2: Butterfly era.
3: Aku dan kamu semua dunia ini nggak ada hanya aku dan kamu.
0: Oh
2: benar. Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih.
0: Oke.
2: Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita,
0: entah
2: itu anak kita, siapapun itu. Jadi siapapun itu. Aku dan kamu.
0: Wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
2: Betul.
0: Ah, itu
2: Diki Abah namanya.
0: Kang Diki Abah itu menitipkan ke Kang Adeo berarti untuk lagu ini.
2: Betul.
0: Tapi backstory-nya tentang apa nih Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adeo atau Kak Tiara juga nih?
2: Ini 100% dari beliau.
0: Oke.
2: 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen.
0: Aransemen,
2: lirik dan notasi beliau yang punya.
0: Oke. Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adeo?
2: Ya, karena beliau adalah produser aku.
0: Langsung.
2: Dan pemilik studio.
0: Sejak
2: aku beliau di tahun 2008.
0: Wow, lama sekali. Berarti langsung kayak nih Dio, tolong dinyanyiin gitu.
2: Benar banget. Beliau yang support.
0: Oh iya. Dan akhirnya tadi yang sudah diceritain sama Kang Adeo langsung menghubungi Kak Tiara.
2: Kak Tiara, benar.
0: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak ini lagu yang aku banget gitu?
3: Secara cerita bukan aku.
0: Secara aku, ceritanya?
3: Aku belum relate.
0: Oke. Secara cerita.
3: Itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat.
0: Yep.
3: Terus buat ini gampang, terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini sama yang nonton gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung hafal gitu kan.
0: Okay.
3: Jadi kayak seru deh gitu dibawainnya lagu ini gitu. Kalau secara cerita kan ya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
0: Oh berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama itu adalah lagunya, vibe-nya. Oke, berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
2: Aransemen, bener banget.
0: Kenapa lagu ini, maksudnya Kang Adeo bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
2: Asik. Sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
0: Oke. Kenapa beda gitu banget, Kang?
2: Aku coba pengen lebih fresh aja.
0: Oke.
2: Pengen lebih beda aja.
0: Okay.
2: Dan yang dikatakan tadi Tiara, sekarang kan Butterfly era ya. Jadi berbunga-bunga nih.
0: Berbunga-bunga.
2: Ya. Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang, coba aransemen yang riang.
0: Okay.
2: Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak juga sama Kang Ari Firman, sama Topan Abimanyu, dan teman-teman yang lain juga, yang di Bandung juga. Ini ada sama kita jadiin gas langsung.
0: Langsung.
2: Pengen yang beda aja.
0: Oke.
2: Ngebeat gitu.
0: Ngebeat justru ya. Jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy. Nice.
2: Bener banget.
0: Nice. Jadi memang memang untuk orang yang sedang fell in love, jatuh cinta.
2: Nah, banget.
0: Tapi kalau dari misalnya kalau dari Kak Tiara ada kesulitan enggak sih pertama-tama untuk lagu yang katakanlah ini gitu loh.
3: Yang pertama tuh range-nya. Range-nya tuh lumayan tinggi banget di aku. Kalau secara teknis mungkin itu. Cuman ini teknis di luar bernyanyi adalah karena kita berjauhan. Jadi menyesuaikan skillnya agak PR. Dari awal untuk rekaman, untuk sekarang untuk promo, segala macam tuh lumayan kayak aduh enggak bisa. Nah, ini karena di Jakarta kayak okay, let's go di Jakarta kita gas. Kemarin sempat promo di Bandung segala macam ya, itu yang jadi lumayan challenge tuh.
0: Iya. Jadi karena keterbatasan jarak itu ya. Jadi enggak workshop ya? Enggak workshop yang bener-bener bareng gitu ya.
3: Aku dikirim materinya itu jadi udah aku tinggal rekaman.
0: Gitu. Direct-nya gimana tuh?
2: Kita bikin
3: guide. Rekamannya bareng.
0: Rekamannya bareng.
2: Kita di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
0: Bikin Tiara, guide.
2: Tiara gas ya. Ayo kita bungkus katanya. Udah enggak lama lagi.
3: Datang ketemu langsung rekaman.
2: Langsung rekaman. Udah kita ini Tiara enggak boleh komplain ya. Ini jadi ya. Lagunya udah jadi ya. Aransemennya udah jadi ya.
3: Jadi jadi kayak nada dasar semua tuh udah kayak ya udah yuk.
0: Gokil. Berapa kali take waktu itu? Ingat enggak ke Tiara?
3: Cepet banget.
0: Sejam dua jam selesai tuh?
3: Dua jam, setengah sesi lah ya.
0: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti ya?
2: Enggak banget.
0: Nice. Oke, dari segi musik, Kang Adew yang banyak nyanyi ya?

0: Baru satu minggu loh kak.
1: Satu minggu iya, langsung?
0: 10 hari betul, baru 10 langsung. Alhamdulillah sih itu, alhamdulillah
1: gokil banget. Itu berarti banyak animo yang langsung pake lagu itu di sosial media.
0: Bener.
1: Ya?
0: Bener, bener banget ya.
2: Gokil.
0: Ya,
2: aku aja kaget. Jadi
3: dan random lagi ya?
2: Random. Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain.
1: Oke,
2: ya.
1: Oke.
2: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah ada orang yang scroll TikTok sebenernya aku kayak kenal. Wah, itu aku.
1: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
2: Udah gitu pas akhirnya aku buka-buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak
1: gitu. Bah.
2: Tapi aku jadinya lagu ini udah
0: universal ya.
1: Universal banget kayak, ya.
2: Oh, berarti ini soundnya tuh udah berhasil. Oh. Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini videonya akan naik.
1: Iya. Iya, setuju banget sih. Aduh, jadi penasaran enggak sih teman berdua kira-kira gimana nih single terbaik? Gimana dengerin dia sama Katiara nih dengan Aku dan kamu. Oke, enjoy this one. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagunya se-happy itu ya Kang. Yo, luar biasa. Nah tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adeo sama Kak Tiara gak nih?
1: Justru melebihi sih.
0: Oh, melebihi ekspektasi?
1: Buat aku tuh, justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, habis beres rekaman tuh kita off air dulu, keluarin dulu lagunya.
0: Oh serius?
1: Bener, kita off air dulu.
0: Oke.
1: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
1: Bener, cek ombak. Ya. Cek ombak. Wah ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
1: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Oke.
1: Single tuh yang solo, yang agak melo. Dan ternyata, aku dan kamu harus segera di. Dan akhirnya merilis
0: dan ternyata benar sesuai prediksi.
1: Sangat
0: ya?
1: Sangat antusias banget para pendengarnya, para penontonnya.
0: Yes,
1: alhamdulillah
0: yes.
1: Sih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
2: Tentunya melebihi ekspektasi ya. Aku berawal melakukan project ini karena ya karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku enggak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan, itulah ada lagu saya.
0: Kocak
2: gitu.
0: Kocak juga ya jadinya. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru Katiara nggak tahu awalnya.
2: Betul.
0: Iya.
2: Terus tiba-tiba banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, ah ini dari mana sih orang-orang ini gitu. Kok bisa sih gitu.
0: Iya. Tahu-tahu, wow banyak banget gitu ya.
2: Berguna juga. Nah, lagunya seks banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah melihat pendengarnya. Ya alhamdulillah lah gitu.
0: Oke.
2: Responnya baik banget.
0: Tapi lagu ini tuh pertama Kang Adeo dengerin tuh ke siapa nih Kang? Maksudnya kayak
1: hearing.
0: Iya, ya hearingnya pertama kali ke siapa?
1: Yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio ya, ke teman-teman. Wah, kita ini kayaknya gas nih lagu enak juga nih. Udah gitu kan ke teman-teman MD juga yang di Bandung Kak. Diu, ini mah harus digas nih lagunya, katanya cocok banget.
0: Resep pisan.
1: Bandung banget kan.
0: Bandung banget.
1: Udah gas aja ya. Ternyata mereka positif banget sih. Sangat positif banget Kak, beneran. Sampai alhamdulillah di bulan kemarin tuh menjadi salah satu original soundtracknya di FTV.
0: Udah masuk ke FTV ya?
1: Bener banget. Dan menjadi dua playlist top 10 di Apple Music.
0: Di Apple Music, gokil langsung ya. Tapi waktu Kak Tiara pertama kali hearing juga kayak, wah ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang gak dari awal?
2: Enggak dong, tentunya dari awal aku kayak, oh ya seru udah.
0: Oke.
2: Cuma seru, let's go seru. Gitu. Iya. Fun. Wah, apa nih?
0: Ini kocak jadinya kalau sama Kak Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih kan.
1: Asik.
0: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
1: Boleh,
0: dari
1: silahkan.
0: Dari teman Pro 2 dan juga Adilusius.
1: Adi Wave.
0: Oke. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adip For Uwu, katanya nih.
1: Okay.
0: Adi For Hai gitu. Terus terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih, katanya Hai Kak, mau nanya dong. Kalau kalau ada niatan nggak buat MV Aku dan Kamu? Kalau pertama pertanyaannya adalah ada nggak niatan MV?
1: Oke. Gitu. Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat.
0: Oke.
1: Justru dari beberapa bulan yang lalu kita ada proses mau pembuatan.
0: Oke.
1: Udah ada
0: niatan untuk MV ya?
1: Udah ada.
0: Tinggal syuting berarti?
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Nah, yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada kan, kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
0: Nah, itu. Kita sambung ke pertanyaan kedua nih dari Aca, katanya Apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV? Siapa Fadi dan Cantika ini? Boleh diceritain dong?
1: Aku cerita ya.
0: Boleh.
1: Dikit,
0: boleh. Silakan.
1: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV ada sinetron. Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah, waktu itu aku di notice salah satu fansnya. Aku sebutin aja ya, fansnya All Nick. Oliver Nicole.
0: Nah,
1: waktu itu Kak, sama Fat Nick juga, Fatah dan Nicole ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu. Itu sampai situ kita rembukan sama ya udah coba kita ke manajemennya, kita coba lobby-lobby seperti apa, nunggu 2 minggu, akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole-nya. Mungkin karena kesibukan dan lain-lainnya, ya mungkin di next single aja gak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku di notice juga teman-teman Fadi Cantika nih ya. Aku di notice juga katanya Kak cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika. Katanya aku udah storyin juga ke tim manajemen tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih dari belum ada teman-teman ya. Ada. Jadi sabar dulu aja.
0: Sabar dulu aja.
1: Kita coba dirembukin dulu. Karena aku juga nggak mau kayak begitu kan.
0: Bener.
1: Kasian kan, ini teman di sini ini kompak banget nih, kompak banget. Dan aku nggak mau jadi PHP juga. Jadi kita coba berjuang.
0: Masih diusahain ya.
1: Bener, nggak mau ngejanjiin.
0: Gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih, Aca nih, tetap diusahakan ya sama Kang Adio ya.
1: Iya. Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti apa nanti.
0: Pasti siapa tahu jadi gitu kan, kita nggak tahu.
1: Mudah-mudahan.
0: Iya, tapi nggak berani garansi.
1: Nggak berani garansi
0: gitu ya. Tapi banyak banget di komennya facan yang di bawah
1: silakan.
0: Tuh.
1: Serang tuh.
0: Terus kita ke WhatsApp nih Kang, sekarang nih Kang. Ada dari Lara nih.
1: Lara.
0: Katanya assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adio dan Kakak Tiara. Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncak, berapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adi dan Kak Tiara Effendi lewati sampai puncak sana? Bagus ya pertanyaannya.
2: Deep sekali.
0: Boleh mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
2: Gimana ya? Mungkin kita cerita soal perjalanan karir sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini. Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya karena kayak kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
0: Berarti tinggal turun ya kalau udah puncak ya.
2: Ini kita masih mau naik terus.
1: Menuju puncak.
2: Kalau secara prosesnya, aku mulai berkarya dari aku mulai nyanyi dari dulu, ngeluarin single pertama 2019, terus 2022 bergabung jalan bareng sama The Groove. Akhir tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove. Tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu. Ini banyak proyek-proyek yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa? 16 tahun. Ya itu perjalanan 16 tahun ada naik turunnya, ada covidnya, ada ada senengnya gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
0: Wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini
2: belum
0: adalah
2: lah.
0: Proses masih menuju puncak.
2: Betul, benar, kita masih terus akan naik gitu. Dan
1: mudah-mudahan
2: proses kan kadang-kadang kalau kita kan naik gunung tuh capek ya.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Ngos-ngosan ya.
2: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah gitu. Lihat ke belakang tuh kayak kita udah lebih tinggi jauh, pada hari kemarin ini udah lebih tinggi lagi dari sebelumnya
0: gitu. Ngerti. Jadi kayak fun trekking aja jalan-jalan sambil
2: nyanyi gitu. Kita sedang tidak balapan dengan siapapun.
0: Nice, itu. Nah, kalau dari Kang Adio,
1: aku percis banget sama Tiara ya, yang tadi kata Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh melihat kita di sisi akhirnya, padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku,
0: sangat
1: banget
0: berliku,
1: sangat berdarah-berdarah ya, Katiara ya, berdarah-darah ayan banget tuh, berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu hampir berapa tuh, 18 tahun berarti ya, hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui yang orang lain pun nggak tahu hal itu sakitnya seperti apa kan ya jadi musisi itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat, kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi,
0: menuju puncak gemilang cahaya. Ya itu ya gitu, jadi semoga juga lagu ini baik juga buat Kang Adi sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya itu, mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
1: Bener banget.
0: Gitu, gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan pasti banyak
2: pasti
0: banget ya.
1: Banget.
0: Pasti banyak banget gitu.
1: Pasti ada.
0: Gitu. Jadi apakah ada luka dan pelajaran yang membekas? Oh, pelajaran boleh tuh.
1: Oh, pelajaran.
0: Pelajaran yang membekas.
1: Aku dulu.
0: Boleh Kang Adi.
1: Yang aku ambil janganlah kita ikut warna orang lain. Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
0: Nice. Kalau pelajaran yang membekas buat Kak Tiara?
2: Kalau aku apa ya? Aku selalu bersyukur aja sih sama yang datang apa yang pergi gitu, karena enggak ada yang stay terus, enggak ada juga yang ada terus gitu. Jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja gitu.
0: Keren banget. Easy going banget ya kayak Kak Tiara ya.
2: Enggak, lebih kayak ada gimana lah.
0: Iya. Pasrah ya. Pasrah ya.
2: Bukan pasrah ya.
0: Iya. Serah.
2: Bersyukur.
0: Jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
2: Bersyukur.
0: Gitu, oke. Teman berdua jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adi dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin nih?
1: Kak Tiara dulu.
0: Boleh Kak Tiara, silakan.
2: Semoga semua pendengar suka lagu aku dan kamu.
0: Amin.
2: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin Amin. Yang hatinya sedang gelisah, wow, menjadi lebih happy. Mm-hmm. Itu aja sih.
0: Amin. Oke, kalau dari Kang Adi,
1: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang, ya, mendapatkan cinta sejatinya.
0: Amin.
1: Maju terus, musik Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Dan satu lagi, respect buat teman-teman yang udah support aku, siapapun itu, fanbase manapun, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Mufat, Nick, Mo'ol, Nick, kalian juga ya. Makasih banyak.
0: Oke, dan lagu ini aku dan kamu udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh streaming platform ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Jangan lupa dipake dan juga di komen di ini MV-nya udah ada MV belum visualizer? Lirik video. Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke, kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman berdua dari aku dan kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adi. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Landa Krisandaru. And please welcome Adi featuring Tiara Effendi dengan Aku dan Kamu.

0: Ring Tiara teman berdua.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat malam teman Pro 2. Setelah tadi kita jalan-jalan dari Jakarta di Music Live Chat untuk edisi malam ini 14 September 2026. Persiapan selanjutnya menemani kamu di segmen ngobrol bareng ya. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Aku infoin dulu teman Pro 2, temanya apa Bi? Baiklah. Tema kita malam hari ini teman Pro 2 tentunya seputar motivasi dan psikologi remaja, khususnya buat kamu yang sering kali mager tapi tugasnya jadi numpuk. Nah, tema kita malam hari ini bersama dosen psikologi dari Universitas Ahmad Dahlan Jogja. Ada Dr. Dewi Ekowati, MPSI psikolog yang akan bergabung bersama kita dengan tema prokrastinasi kronis, tugas menumpuk tapi mager. Jujur aja aku masih bingung teman Pro 2 ya. Makanya kita cari tahu bareng-bareng. Kalau kamu bisa gabung enggak? Bisa banget ya. Kamu juga bisa bertanya, sharing malam hari ini bersama Kak Dewi karena WhatsApp-nya dibuka buat kamu yang pengen berinteraksi. Di 0811-251-1025. Malam ini kita live YouTube teman Pro 2 dan juga live streaming ya di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube RRI Jogja Official. Sesaat lagi.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Halo, saya Ros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari
4: Silaun Seba.
3: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
3: RRI. Sekali di udara.

0: Pro 2 FM Jogja bersama satu hits saudara, miliknya Shalom 7 Radio teman Pro 2. Pilihan.
1: Semoga bisa meredam segala kerinduan.
0: Yes, request lagu favorit kamu di radio kesayangan kamu ini semoga bisa mengobati segala kerinduan di sana ya. Buat kamu teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mencoba untuk ngajakin kamu untuk ngobrol bareng. Tentunya nanti akan ada partner siaranku yang akan bergabung di siaran kita malam hari ini dari jam 8:30 sampai dengan jam 9 malam. Kamu boleh gabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Kita menyapa buat kamu teman Pro 2 yang sering banget mager walaupun tugas lagi numpuk. Waduh, kayaknya aku berkaca pada diri sendiri juga nih teman Pro 2. Mungkin kamu juga ada yang relate dengan hal ini, berarti obrolan kita malam hari ini bakal seru dan bakal ramai. Makanya kamu jangan di save aja pertanyaan kamu, kita bisa konsultasi, kita bisa sharing bersama psikolog kita malam hari ini teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Aku tunggu ya, sampai dengan jam 9 malam nanti.

Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI.

0: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Yusuf Fronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Fronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Fronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: Waktunya
2: ngobrol bareng
3: di Pro 2 Jogja.
4: Pro 2 Jogja.

0: Kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, kita masuk di segmen ngobrol bareng untuk edisi malam hari ini. Dan kita sudah cek sound. Mudah-mudahan terdengar dengan jelas suara Pro 2 FM Jogja di sana. Ada partner siaranku Teman Pro 2 yang sudah kita highlight tadi dan juga sudah kita tawarkan buat kamu yang pengen bergabung, yang pengen ngobrol-ngobrol malam hari ini di segmen ngobrol bareng sampai dengan jam 9. Temanya apa, Bi? Tadi udah aku kasih tahu sih. Aku coba sapa lagi buat Teman Pro 2 yang baru saja bergabung. Tema kita malam hari ini adalah prokrastinasi kronis, tugas numpuk tapi mager, bersama Dr. Dewi Ekowati, MPSI psikolog, dosen psikologi dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kita sapa beliau, izin memanggil dengan kakak ya. Kak Dewi, selamat malam Kak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak.
0: Halo, kayaknya masih cukup muda ya, kita panggil kakak aja ya. Kak Dewi, malam hari ini waktunya memang singkat banget ya untuk kita memahami tema kita malam hari ini. Tapi mudah-mudahan ini adalah intisarinya bisa kita petik nih untuk tema kita malam hari ini tentang prokrastinasi kronis. Tadi ada beberapa pendengar kita yang langsung notice, Kak, kok asing ya? Nah, tapi kalau misalnya kita ngobrol sama yang namanya tugas numpuk, mager, itu mungkin kata-kata yang sering kali terlintas atau juga relate dengan banyak orang muda. Nah, kita bicara soal tema kita malam hari ini. Apa nih maksudnya, Kak, dengan prokrastinasi kronis?
1: Oke, terima kasih Kak. Siap. Salam kenal. Kak, siapa namanya?
0: Abi Ma'ruf di studio.
1: Oke, Kak Abi. Oke, salam kenal Kak Abi. Tunggu poin aja saya kira ya. Jadi kalau tadi ada yang sudah kepo nih apa itu prokrastinasi gitu ya. Enggak usah dikasih jeda sebenarnya Kak. Jadi bukan prokrastin, bukan tapi prokrastinasi.
0: Iya. Agak sulit sih memang bacanya ya.
1: Ya, menarik sebenarnya bicara tentang prokrastinasi ya di tengah kemudian kebetulan ini kan mahasiswa baru ya.
0: Betul.
1: Ini juga yang mahasiswa baru maba, atau mungkin betul. Nah, kadang-kadang juga prokrastinasi itu bukan hanya di bidang akademik aja sih ya sebenarnya. Cuman juga di bidang ya kita bekerja gitu ya. Ketika kita bekerja tugasnya banyak gitu kan kadang-kadang Nah, sebenarnya sama enggak sih gitu kan pertanyaannya, sama enggak sih antara prokrastinasi, malas dan mager?
0: Nah, itu gitu. Dia.
1: Sama enggak? Kadang kita juga kemudian ada tugas A kita tunda-tunda misalnya.
0: Betul,
1: gitu ya. Deadline-nya masih lagi. Lama. Deadline-nya masih lama nih gitu.
0: Deadline bentar lagi pun nanti. Agak parah sih.
1: Terus. Sebenarnya relatif berbeda sih ya antara prokrastinasi, mager dengan malas gitu. Nah, di beberapa orang mungkin menyamakan, tapi sebenarnya secara psikologis itu berbeda. Nah, kalau mager itu cenderung kita nggak mau, malas gerak gitu ya. Kita nggak mau, ya pengennya rebahan, nggak mau beraktivitas ya. Nggak selalu kaitannya dengan tugas. Kadang-kadang harinya persoalan ngambil minum aja ya. Sepele aja, ngambil minum di meja misalnya ya. Itu kitanya aja sambil nonton TikTok atau IG atau apapun itulah ya gitu. Kadang cuma ngambil minum di depan kita aja males loh. Mendingan kita nahan minum daripada kita ngambil minum di depan gitu kan. Itu mager kan,
0: mager
1: malas kita. Nah, apa bedanya dengan males gitu ya? Kalau males itu orang cenderung memang gak mau melakukan sesuatu gitu. Nah, jadi kalau misalnya memang ada tugas pun ya memang ada aja alasan untuk tidak melakukan itu. Entah apapun alasannya itu. Nah, sebenarnya orang yang mengalami prokrastinasi atau menunda-nunda dalam bahasa sederhananya gitu, itu sebenarnya dia tahu loh bahwa ini penting dilakukan dan itu harus dilakukan gitu. Nah, cuman dan dia tahu bahwa kalau tidak melakukan ada konsekuensi atau ada sesuatu yang negatif yang bakalan terjadi gitu. Misalnya yang paling sering nih ya, misalnya mahasiswa tuh skripsi misalnya masih punya deadline lama nih gitu. Tapi kalau nggak dilakukan ya tetap aja nanti nggak akan selesai dan dia tahu tuh konsekuensinya misalnya banyak lah ya konsekuensinya, misalnya lulusnya molor lah atau barangkali bahkan mungkin hampir nggak lulus lah misalnya gitu ya. Dia tahu bahwa itu penting untuk dilakukan tapi memang menunda-nunda dan dia sadar akan konsekuensinya, itulah prokrastinasi gitu. Nah, dan apa namanya, kalau dalam dunia kerja mungkin lebih apa ya, mungkin punishment atau konsekuensinya lebih real lah ya. Contohnya pasti Kak Abi potong honor gitu misalnya ya.
0: Iya.
1: Dia tahu konsekuensinya gitu. dan sadar itu. Okay. Tetapi memang butuh effort ya untuk kemudian berbenah ya dari sebuah kondisi yang apa namanya keluar dari zona prokrastinasi itu gitu. Itu semacam pemantik lah di awal.
0: Oke, okay. Ternyata berbeda ya dengan ya. Mager dan juga rasa malas sama prokrastinasi. Memang
1: betul.
0: Takut ini ya salah sebut ya, makanya ada jedanya prok. Nah, kalau kita bicara soal ini nih, sesuatu hal yang sering ditemukan nih. Ini kan mungkin Bu dosen juga sering kali menghadapi langsung nih mahasiswa atau juga murid-muridnya yang kayaknya sudah terbaca nih. Wah, kayaknya tipikal orang kayak gini nih sudah cukup memprihatinkan atau juga harus ditegur atau mungkin bahasa lain dari sisi psikologi apa nih, Kak? Bagaimana gambarannya?
1: Iya. Sebenarnya kalau kita bicara prokrastinasi itu kan sebenarnya kayak ada siklusnya ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita bayangin aja ada tugas nih misalnya ya, ada tugas. Oh, deadline-nya hari Jumat misalnya. Kita ngasihnya tugas dari Senin. Nah, ada perasaan di dalam diri kita, itu ada perasaan oke lah masih Jumat gitu ya. Okay. Ada perasaan lega.
0: Betul.
1: Nah, lega sementara kan, karena ada proses menunda tadi. Jadi ketika ada jadi legalah sementara gitu ya, kayak semacam obat gitu ya. Tetapi itu sebenarnya kayak orang halu gitu ya, bahwa kelegaan itu sebenarnya hanya sebuah kayak kamuflase yang kemudian pada suatu titik akan muncul masalah baru gitu kan, Kak Abi. Nah, jadi siklusnya itu awalnya nunda dulu, kemudian ketika kita nunda, ah nantilah masih hari Selasa, nantilah lagi masih hari Rabu. Jadi ada kelegaan-kelegaan semu kan di situ ya sebenarnya. Nah, ketika nanti di hari Kamis tiba-tiba panik nih gitu. Loh, kok ternyata udah deadline-nya udah dekat gitu ya. Kemudian cemas, panik gitu. Kemudian mengerjakannya buru-buru gitu ya. Tiba-tiba kayak orang bilang tuh kayak SKS lah, sistem kebut semalam gitu ya, semalam selesai gitu ya, buru-buru. Nah, nanti kalau hasilnya nggak maksimal, nyalahin situasi, nyalahin alasannya banyak, ini dan itu gitu ya, hasilnya kurang maksimal. Kemudian dari situ mungkin muncul kesadaran, oh besok aku lagi nggak gitu lagi deh misalnya gitu ya. Nah, tetapi ketika diberikan tugas lagi, muncul lagi penundaan gitu. Nah,
0: berulang,
1: sehingga siklus berulang, betul. Jadi siklus prokrastinasi itu sebenarnya sebuah siklus yang berulang gitu. Ya, jadi beda dengan rasa malas ya. Malas itu memang sama sekali gak mau ngerjakan gitu. Kalau apapun alasannya gitu, dia sadar resikonya tapi memang gak mau gitu. Nah, tapi kalau prokrastinasi itu memang ditunda gitu ya. Dia mengerjakan tapi nanti gitu. Tapi nanti ketika sudah mepet banget gitu. Nah, itu siklus itu berulang. Orang semakin melakukan prokrastinasi, penundaan itu semakin nyaman gitu. Semakin nyaman, nanti juga bisa kok gitu. Karena mungkin dia belum menyadari konsekuensinya ya gitu ya. Konsekuensi yang benar-benar negatif ya bagi diri dia gitu. Jadi itu memang sebuah siklus sih saya kira.
0: Itu dia teman produk. Memang itu adalah sebuah siklus prokrastinasi ini yang mungkin ada sisi kronisnya juga ya. Berarti ini kan sudah cukup memprihatinkan kalau kita bicara kronis ya.
1: Betul. Jadi kalau kita anggap itu sebuah kronis ya, kalau misalnya sudah parah lah Sudah parah itu ketika misalnya memang si orang ini mempunyai strategi di dalam dirinya untuk dalam diri kita itu kan ada dua strategi sebenarnya. Ketika ada masalah, kita itu mau menghadapi masalah itu atau kita keluar dari masalah itu.
0: Okay.
1: Jadi fight or flight gitu kan, lari dari masalah itu. Nah, menjadi kronis atau menjadi masalah itu ketika ada sesuatu yang kita hadapi, penugasan-penugasan apapun itu bentuk yang kita hadapi, kemudian kita menyadari bahwa ada konsekuensi negatif ketika tidak kita lakukan, tapi justru kemudian kita flight, kita lari dari situasi itu. Kita tidak mau menghadapinya gitu kan. Nah, itulah yang kemudian kita sebut sebagai kronis gitu ya. Kita tahu bahwa ada hal-hal yang kemudian akan terjadi dan itu akan berdampak pada diri kita. Tapi kenapa kita kemudian lari? Nah, disitulah sebenarnya yang dibutuhkan adalah regulasi diri, Kak Abi. Bahasa lainnya. Nah, bagaimana mengatasinya? Mengatasinya dengan kita memahami betul ya kita memahami betul, memahami diri kita, memahami orientasi kita, memahami tujuan kita. Nah, kalau kita sudah paham dan terkait dengan bagaimana diri kita, kemudian seberapa penting orientasi atau tujuan dari tugas itu diberikan kepada kita, dari situlah kemudian kita akan punya solusi, Kak Abi.
0: Oke.
1: Untuk keluar dari situasi kronis, prokrastinasi kronis itu sebenarnya gitu.
0: Baik. Baik, Kak Dewi, kita break dulu satu lagu. Mm-hmm. Untuk nanti selanjutnya kita akan mencoba untuk membacakan beberapa pertanyaan yang sudah kita terima ya di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Ini buat kamu teman Pro 2 yang sering mager berulang ya, bahkan menunda-nunda pekerjaan atau tugas, dan juga itu cenderung berulang, atau mungkin juga bahkan lebih parah dari itu sampai di titik kronis. Nah, kamu boleh bertanya malam hari ini, atau mungkin kamu juga bisa bertanya tentang hal lain teman Pro 2 terkait dengan psikologi anak muda di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Kita buka di 0811-251-1025 sampai dengan jam 9 malam nanti bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kita akan kembali sesaat lagi.

0: Teman Pro 2, kita lanjut lagi malam hari ini on air di 102,5 FM Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Malam hari ini kita masih bicara prokrastinasi kronis, tugas numpuk tapi mager, bersama dosen psikologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, ada Kak Dewi di sana ya. Kak Dewi, malam hari ini kita lanjut lagi ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kita terima di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Ini ada pertanyaan pertama datang dari Mas Fuad kali ini. Pengen tanya, yang saya alami dalam bekerja, justru kalau mendekati deadline, saya merasa lebih produktif. Nah, sebenarnya dalam ilmu psikologi, apakah suatu tekanan deadline ini justru bisa memacu suatu produktivitas yang sehat atau justru produktivitas yang semu? Terima kasih. Ya, gimana Kak Dewi?
1: Oke, pertanyaannya bagus, Kak. Terima kasih, yuk. Kak. Siapa tadi namanya?
0: Fuad.
1: Ya? Fuad, yes. Oke. Terima kasih, Kak Fuad. Ya memang banyak orang ya Kak ya, banyak orang pun saya pun pernah mengalami hal seperti itu ya, ketika ketika deadline-nya banyak itu justru
0: semangat
1: lebih, tambah bener. Semangat bahkan sistem kebut SKS semalamnya pun jalan. Betul. Gitu ya dan sebagainya. Nah, tetapi sebenarnya ketika situasi itu kemudian kita biarkan, itu akan mengganggu siklus ritme hidup kita sebenarnya. Sadar atau tidak disadari. Okay. Contoh misalnya apa? Sebenarnya ketika kita itu dalam kondisi yang tertekan, ketika deadline banyak, kemudian mendekati deadline itu justru semakin produktif, itu sebenarnya semu. Kalau bisa dibilang semu. Nah, kenapa demikian? Karena itu akan merubah siklus ritme tubuh kita. Jadi misalnya apa? Tidur menjadi terganggu. Ya kan? Siklus tidur menjadi terganggu. Kemudian kita rawan terhadap stres. Emosinya menjadi naik turun. Jadi ketika banyak deadline, coba kita kesenggol sedikit aja, pasti, kamu ngapain sih? Gitu kan? Aduh, aku sudah fokus nih misalnya gitu ya. Betul. Menjadi lebih sensitif gitu. Secara emosional menjadi lebih labil gitu ya. Nah, akhirnya berdampak kepada hubungan sosial yang kemudian menjadi tidak baik gitu. Karena kita membiasakan itu gitu kan. Dan orang lain gak mau dong kemudian ketika dalam situasi tertekan nyenggol dia lagi. Ah, gak asik nih orang gitu kan misalnya. Nah, sehingga sebenarnya hal seperti itu kita bisa dari betul bahwa kebiasaan-kebiasaan seperti itu justru menjadi tidak bagus sebenarnya buat diri kita gitu. Nah, kenapa kemudian semakin tertekan itu justru semakin idenya keluar? Gitu kan? Atau misalnya orang misalnya ketika ngerokok menjadi lebih produktif, sama aja kan sebenarnya. Ada nggak kaitannya ngerokok dengan semakin kreatif misalnya? Sebenarnya nggak ada.
0: Iya sih.
1: Ya. Itu semua aja. Mungkin orang menjadi lebih rileks. Tapi kenapa harus pakai rokok? Kan enggak juga gitu. Nah, kemudian kalau misalnya terkait dengan tadi semakin mendekati deadline semakin lebih produktif. Sebenarnya mindset yang harus kemudian kita rubah ya, bahwa sebenarnya justru ketika tidak terburu-buru itu otak kita, ketika otak kita semakin rileks, itu sebenarnya itu menjadi akan lebih produktif. Karena oksigen yang masuk ke otak kita kan jadi lebih banyak ya.
0: Lebih lancar.
1: Kemudian otak kita menjadi lebih fresh gitu ya. Nah, justru ketika tertekan itu semakin menipis ide-ide kita gitu sebenarnya. Barangkali kalau kita tidak dalam kondisi yang tertekan, justru kita lebih produktif loh sebenarnya, sebenarnya gitu, gitu. Nah, karena mungkin karena kebiasaan-kebiasaan tadi saja sebenarnya ya karena siklus tadi menunda gitu ya. Kemudian ada halusinasi semu gitu ya, ada kelegaan semu sehingga oke, kalau deadline kita bahkan lebih ini nih lebih produktif pada sebenarnya tidak. Justru ada side effect yang kemudian justru lebih negatif sebenarnya.
0: Baik. Jadi kalau pertanyaannya sehat atau semu, jawabannya semu tadi ya.
1: Iya, dan
0: justru cenderung tidak sehat ya tadi berarti jawabannya. Baik.
1: Iya, secara psikologis akan banyak efeknya.
0: Baik. Ada pertanyaan selanjutnya dari Kakak Tri di Playen. Selamat malam Mas Abi, selamat malam Mbak Dewi. Sering banget sih mager, kerjaan numpuk tapi males. Mager banget. Tapi ketika ingat kebutuhan, ingat gak punya uang, langsung semangat lagi. Nah, mungkin gak sih rasa mager, rasa males itu harus diimbangi dengan kemampuan otak untuk menemukan motivasinya untuk semangat lagi. Terima kasih.
1: Menarik pertanyaannya. Orang biasanya nunggu beraktivitas lagi itu nunggu mood, betul kan? Nunggu mood, nunggu motivasinya muncul gitu kan? kalau nunggu, kalau si mood itu akan datang ke kita, gitu kan? Motivasi itu akan datang ke kita, kita nggak tahu, gitu. Sehingga mood itu harus dibangun, motivasi itu harus dicari, tahu nggak? Ya kan? Mood dan motivasi itu harus dicari. Nah, sehingga apa yang kemudian harus kita lakukan bahwa kalau misalnya ada tugas yang kelihatannya dalam tanda kutip itu banyak sekali, itu sebenarnya bisa loh pecah-pecah tugas itu menjadi lebih kecil atau pekerjaan kita itu menjadi lebih kecil gitu misalnya. Kalau misalnya contoh misalnya saya harus menyelesaikan paper nih hari ini. Dalam bayangan kita paper kan besar banget ya. Sebenarnya. Tapi sebenarnya kita bisa pecah-pecah tuh menjadi hal yang lebih kecil. Misalnya saya mau 1 jam pertama ini, okelah, saya dapat judul dulu aja dulu deh gitu misalnya. Atau nulis apa dulu nih, sehingga kelihatan lebih ringan tuh gitu ya. Jadi 5 hari bisa selesai gitu. Tapi kita apa namanya, buat step-stepnya menjadi lebih kecil. Itu strategi yang pertama gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita sudah melakukan itu, hal-hal kecil itu secara automatically itu sebenarnya akan membuat kita termotivasi untuk melakukan hal yang lain lagi. Oh ternyata aku bisa nih, hari ini aku bisa dapat satu judul misalnya. Aku bisa menyelesaikan tugas walaupun sekecil ini gitu, tapi aku bisa. Jadi ada semacam kepuasan pribadi sebenarnya ketika kita bisa melakukan hal-hal kecil itu. Nah disitulah mood mulai muncul, motivasi mulai muncul. Jadi lakukan dulu deh, nggak usah mikir yang besar-besar dulu gitu. Itu intinya.
0: Itu dia jawaban untuk Kak Tri di Pelayan. Berarti kalau hubungannya dengan kantong menipis mungkin biar bisa lebih semangat kali ya untuk bekerja dan juga
1: pikirkan tujuan akhirnya ya, goalsnya ya.
0: Sadar konsekuensinya. Ada Lara Purnamasari selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak pengen tanya untuk Kak Dewi nih, psikolog kita. Pertanyaan saya di sini adalah, kalau seseorang sudah kehilangan kemampuannya untuk memulai sesuatu, meskipun sadar nih akan konsekuensinya kayak tadi, apakah kita masih pantas menyebutnya sebagai rasa malas atau sebenarnya sudah ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi pada pribadi diri kita? Terima kasih, mohon penjelasannya.
1: Kalau ini sudah sangat dalam ya, saya kira ya. Jadi prokrastinasi yang kronis itu ketika misalnya terjadi berulang. Kemudian membuat mood kita menjadi terganggu. Dan itu berdampak pada prestasi. Entah itu tugas, entah itu karir gitu ya. Atau membuat siklus biologis kita terganggu pola makan, pola tidur, apalagi sampai kemudian motivasinya turun gitu ya, semangat hidupnya turun gitu. Itu artinya sudah ada di tahap kronis. Nah sehingga saran saya sebenarnya masih siapapun kita gitu ya, apapun kondisi kita itu, kita masih sangat pantas untuk kemudian menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari kondisi sekarang.
0: Setuju.
1: Sehingga saran saya ketika kita sudah mengalami hal itu, segera saja ke psikolog ya, untuk kemudian berdiskusi sebenarnya apa yang terjadi pada pribadi saya gitu. Nah, karena kita tidak bisa kemudian melakukan self diagnosis dan itu berbahaya saya kira.
0: Bahaya.
1: Jadi ya, karena self diagnosis itu kita mencari-cari dan meraba-raba tanpa pendampingan ahli ya saya kira. Sehingga nanti salah justifikasi menjadi salah treatment di sana, akhirnya pada diri kita sendiri. Sehingga Kak, siapa namanya tadi Kak Abi?
0: Tadi yang bergabung Kak Lara Purnamasari.
1: Kak Lara, kondisi apapun yang terjadi pada diri kita, kita masih bisa ini ya menjadi pribadi yang jauh-jauh lebih baik dari sekarang. Cuman mungkin belum menemukan saja treatment yang tepat. Jadi konsultasi dengan psikolog gitu, saran
0: saya. Begitu Kak Tri dan juga tadi Fuad dan juga Lara Purnamasari yang udah bergabung. Ada 3 pertanyaan sudah kita bahas jam 9 malam ini. Kita ke closing statement dan juga sekaligus penutup nih untuk melengkapi tema kita malam hari ini, Kak Dewi.
1: Terima kasih Kak, cepet banget ya
0: waktunya saya. Makanya gak kerasa.
1: Closing statementnya adalah mulailah sedikit gitu ya, tidak perlu menunggu mood untuk memulai. Karena justru kadangkala motivasi itu muncul ketika kita bergerak. cukup itu ya.
0: Oke, terima kasih. Ini bahayanya banyak godaan-godaan ya kakak ya, seperti ada media sosial, reels, TikTok yang nanti deh satu slide lagi, satu slide lagi akhirnya.
1: Ya, 15. Lama-lama jadi 1 jam ya. 5 menit 1 jam.
0: Tiduran ya. Oke. Terima kasih sekali lagi Kak Dewi untuk waktunya malam hari ini. Ini sangat bermanfaat untuk jadi booster kita sebagai anak muda nih, agar kita bisa sadar betul ya bahwa posisi mager, males yang sering berulang ini sepertinya harus menjadi perhatian khusus kita, sampai ada istilah kronis yang mendapatkan perhatian khusus untuk kita perlu berbincang langsung bersama profesional, dalam hal ini adalah psikolog ya. Terima kasih sekali lagi dosen psikologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Dr. Dewi Ekowati, MPSI psikolog. Selamat malam, salam hangat dari Studio Pro 2 FM Jogja.
1: Oke, RRI malam hari ini.
0: Assalamualaikum.
1: See you. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
1: Terima kasih Kak.
0: Sama-sama Kak Dewi. Terima kasih juga untuk kamu yang udah gabung ya. Walaupun belum semua pertanyaan kita bahas tadi bersama Kak Dewi, tapi mudah-mudahan sudah terwakili jawaban-jawaban yang tadi sudah disampaikan malam hari ini. Sudah jam 9, teman Pro 2 lanjut menemani kamu. Setelah ini dijaga malam, jangan galau malam-malam. Masih bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu 81 tahun. Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia. Untuk selanjutnya aku akan temani kamu di Jaga Malam Pro 2 FM Jogja sampai dengan jam 12 malam nanti.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.
1: Produfm, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produfm.
4: Jangan galau malam-malam.

Siapapun di sana, aku janji ya, kalau tadi udah kirim pertanyaan, kirim request, aku bacakan request lagunya. Matur nuwun, Sharon, halo dari Bandung, yang lagi view TikTok RR Yogyakarta. Buat kamu yang penasaran, duh, hidung penyiarnya kayak apa sih? Kalau kamu penasaran cuma karena hidungnya, aku sembunyikan hidungku di balik mic ini, teman pro 2 ya. Kamu boleh. Kamu bisa kepo-kepo di live TikTok kita RRI Yogyakarta. Ada Anang Bungo, oke, di Muaro Bungo Jambi. Oi. Wong Jambi masuk, wong Lampung masuk. Tadi juga ada Kakak Kobesa dari RRI Lampung. Selamat malam, salam hangat dari Yogyakarta. Ada Iwanasi, pintar masak juga kalau di Gunung Kidul tahu susur. Iya, tadi kita di live TikTok kita bahas tentang tahu bunting. Nah, beneran, tahu di sini namanya tahu susur, tahu isi. Kalau di Sumatera namanya tahu bunting ya. Selamat malam juga untuk Asik Fotografi Palembang, ada Mia Siswanto yang katanya kalau ngomong pempek yang penting cukonya. Ih, kita ngomongin pempek jadi ya. Kita siaran di RRI Jogja bukan di RRI Palembang ya. Tolong ya. Kita satu kantor bang, tapi saya pro 2 Bandar Lampung. Ada Besa, Kak Besa di sana. Ada Yunasi yang kemarin sudah hadir di Kus Plusan. Terima kasih yang sekarang juga lagi dengerin siaran ulangnya di Pro 4 ya. Makasih atensinya, makasih perhatiannya. Yang punya ide lagu apa yang bisa kita dengerin malam-malam kali ini, kamu boleh kasih tahu. Kalau tadi ada yang request lagunya Shalina, Andi Rianto Sumpah Mati, ada yang request lagunya Samuel Cipta Jagat Rasa. Sudah kita mainkan keduanya. Kali ini kita ke lagu manca, boleh? Boleh ya. Kita ke lagu manca, WhatsAppnya di 0811-251-1025. Bisa kamu save nomornya. Kamu bisa manfaatkan setiap malam untuk bisa request lagu-lagu favorit kamu sambil sayup terdengar lagu-lagu enak di Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Jusuf Ronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Jusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Jusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
0: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: band form lain sebenarnya teman Pro 2, tanpa mengkhianati pendengar setia Pro 2 di radio terestrial, tapi memang konvergensi media mengharuskan kita untuk bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi ya. Ada Kak Tri Sapta yang kemarin sempat juga ikutan RRI Fest di halaman depan studio Pro 2 FM Jogja di auditorium RRI Jalan Avandi. Ternyata dia sedikit sambat, gak menang, gak apa-apa ya. Kita ketemu lagi di RRI Fest tahun depan ya. Kalau kemarin hadiahnya kan lumayan tuh, ada 5 sepeda, ada 2 kulkas, 2 mesin cuci, ada banyak kompor gas, terus juga ada sepeda listrik. Tahun depan mudah-mudahan ada motor listrik dan juga mobil listrik ya. Amin. Kita doain bareng ya, kita yang dapat. Oke. Okay? Terus juga Tri Sapta, oh solo karir, oh kemarin sendirian. Ya ampun. Besok disapa-sapa dong. Aduh sayang banget ya. Katri di Playan lagunya udah ya, Miles Davis-nya yang The Climb akhirnya kita dengerin bareng. Terus juga ada yang nawarin Mas Abi doyan sama belalang gak? Kapan-kapan aku kirim belalang ulat jati, mau ya. Besok ketopraan tapi jauh, tidak ada rombongan. Iya. Lo baik-baiknya pendengar setia Radio Republik Indonesia. Jadi seneng ya teman Pro 2 ya. Jadi di saat orang lain itu sibuk dengan gadgetnya, di saat semua orang sibuk dengan head speech-nya, kita di sini bisa menyaudara ya. Kita bisa menjadi saudara juga, baik kamu bisa tatapan langsung dengan radio dan juga penyiar di Pro 2 FM Jogja, atau kamu juga bisa dengerin aja lagu-lagu yang kamu bisa request malam hari ini. Yang lain yuk gabung yuk, kita ramaikan obrolan kita malam hari ini. Kamu bisa nonton kita di live TikTok kita di akun RRI Yogyakarta. Sekali lagi di akun RRI Yogyakarta, biar kita makin dekat, biar kita makin menyaudara bersama Pro 2 FM Jogja.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Produ FM Jogja memainkan lagu Wajib Bagi Kamu. Generasi milenial yang suka sama karaokean ya, Alicia Keys, If I Got You. Lagu yang menjadi lagu wajib juga teman Produ. Selain lagunya Bon Jovi sama lagunya Christa Perry, A Thousand Years. Sama lagu-lagu lainnya ya. Sama lagu Queen, We Will Rock You. Malam hari ini lagunya udah di request. Terima kasih untuk Akbar yang bergabung. Semangat siaran Mas Abi dari Fuad. Halo, request lagunya Gea Indrawari, Jiwa Yang Bersedih. Yes, kita siapin ya Gea Indrawarinya Jiwa Yang Bersedih. Lagu yang kamu request kita siapin ya. Kamu boleh gabung juga di live TikTok kita, Fuad. Karena kita sekarang lagi live TikTok di akun RRI Yogyakarta. Jiwa Yang Bersedih dari Gea Indrawari kita siapkan selanjutnya untuk Mas Fuad. Dan juga ada Lara Purnamasari kembali bergabung. Terus juga ada Mas Eka Wuryanta di sana. Mahalini Raisa boleh? Boleh banget. Nanti kita mainkan. Jangan kemana-mana. Matur nuwun requestnya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Raisa, dan saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Semoga semakin banyak didengar, walaupun udah banyak, terus semakin menjadi panutan radio-radio Indonesia.

Selamat malam, menyapa panjenengan malam hari ini Sugeng Dalu. Ya, ada apa denganmu? Kenapa? Noah, AADC, ada apa denganmu? Oh, lagunya. Boleh, nanti kita mainkan ya. Menyapa juga untuk yang pengen karaokean untuk di sana. Ada yang request lagunya, ada band Surga Cinta. Katanya pengen karaokean bareng Pro 2 FM Jogja malam ini. Ini dia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produser. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Hit music.
7: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Selamat untuk juara baru kita di Pro 2 Indo Hits 20 Lokal Hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Nabila Takia Cegil.

0: 2 Indo Hits. Persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Menyapa buat teman Bro 2, siapapun kamu di sana yang lagi gak enak badan, yang lagi persiapan semuanya tapi kenapa kayaknya besok aku izin kerja atau enggak ya. Baiknya istirahat, kalau memang ada konsumsi obat dokter yang biasanya kamu konsumsi kayaknya untuk booster biar besok bisa kamu fresh lagi besok pagi, sepertinya harus dipikirkan juga teman Bro 2 ya. Malam hari ini juga makasih, aku lagi kedatangan tamu nih dari jauh, dari muter-muter juga katanya ya. Dari mana aja kemarin? Dari Ngawi, terus dari mana? Dari Kalimantan Timur. Nah, nanti kita dengerin suaranya sedikit ya. Yang jelas buat kamu teman Bro 2, aku masih bertanya siapa namanya, masih rahasia katanya. Jadi aku tetap harus menyapanya dengan Purpala Indonesia Official ya. Tapi yang jelas buat kamu teman Bro 2, makasih banget buat supportnya. Ada juga yang tiba-tiba, Mas mau minum apa? Aku kirim kopi ya, tuh kan. Ini beneran, gak tahu bercanda atau bener. Tapi yang jelas kalau mau kirim boleh ya. Yang penting tidak memberatkan. Tapi yang jelas buat teman Pro 2, makasih banget buat yang udah kirim lagu juga. Satu hit selanjutnya ada Avril Lavigne, lagu yang cukup lawas teman Pro 2. Mudah-mudahan masih relate dengan anak muda di luar sana. Karena tidak sedikit anak muda yang zaman sekarang usianya masih SMP, masih SMA, yang suka banget sama lagu-lagu lama, bener gak sih? Yeah. Lagu-lagu tahun 2000-an, lagu-lagu yang biasa masuk di playlist orang tua mereka. Mungkin salah satunya lagu yang satu ini, Avril Lavigne, I'm With You. I'm

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Yusuf Frono Dipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Frono Dipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Frono Dipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

lagu favorit kamu untuk kamu bisa request malam hari ini. Kayaknya analisis sudah terlambat ya. Selain ini akan ada Jazz Music yang lanjut untuk menemani kamu teman Pro 2. Lara Purnamasari, say thanks, makasih kakak udah diputerin lagunya. Sama-sama, semoga lancar selalu ya. Begitu juga untuk Lara Purnamasari, doa terbaik juga buat kamu di sana ya. Selamat malam juga untuk Bayu di Godean, matur nuwun udah bergabung. Bams Bang, welcome. Terus juga ada Doni Putra yang request lagunya Viera terlalu lama. Boleh, boleh banget ya. Terus juga Hayo, halo Hayo. Terima kasih ya, makasih banyak. Terus juga ada Kak Tri di Playen, ada Rini juga di Pakem, terus juga yang lain yang sudah bergabung malam hari ini sama Mas Purpala Indonesia ya. Masih rahasia nih namanya ya. Karena belum terlalu banyak yang nanya pengen tahu namanya siapa, boleh di chat lagi ya di live TikTok kita di RRI Yogyakarta teman Pro 2. Selanjutnya sebagai penutup aku harus pamitan juga, selain ini Jazz Music lanjut menemani kamu-kamu dan kamu di sana. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 FM Jogja, matur nuwun Jogja.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Depresi pada remaja bukan sekedar perasaan stres ataupun sedih, melainkan sebuah kondisi serius yang dapat mempengaruhi perilaku, emosi, dan cara berpikir para remaja. Remaja yang mengalami gangguan depresi akan menunjukkan gejala-gejala seperti perasaan sedih yang berkepanjangan, suka menyendiri, sering melamun di rumah atau di kelas, kurang nafsu makan atau makan berlebihan, sulit tidur atau tidur berlebihan, mudah marah, mudah merasa lelah, lesu atau kurang bertenaga, merasa rendah diri, sulit bersosialisasi dengan lingkungan, sampai hilangnya minat pada hampir semua aktivitas. Jika kamu atau orang yang kamu kenal di sekitarmu ada yang mengalami depresi, segera beritahu orang terdekat atau hubungi pihak-pihak yang bisa membantu, seperti guru bimbingan konseling di sekolah, psikolog, atau komunitas yang peduli dengan masalah kesehatan mental.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, bukannya nonton, malah sibuk sama handphone.
3: Shh, mau update status nih, biar orang-orang pada tahu kalau kita lagi nonton.
2: Ya nggak usah rekam filmnya juga kali.
3: Ya kan harus dong, biar buktinya otentik, bukan status palsu.
2: Ih, kena undang-undang ITE loh. Siap-siap aja di penjara paling lama 8 tahun.
3: Hah, serius?
2: Iya, beneran. Dan atau denda, paling banyak 2 miliar. Serius ini?
3: Ya, nggak jadi deh.

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.
4: Jangan galau malam-malam. It's just another night.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

teman Pro2 tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa. Kembali inilah Bradua Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Bradua sepanjang hari ini. Hari Selasa tanggal 15 September 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Bradua dari Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Seperti biasa, kalau hari Selasa pasti ada suara yang Niken mengudara nemenin kamu pagi hari ini di Spada Selop Togi teman Pro 2. Dan nanti aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 teman Pro 2. 5 jam nemenin kamu ya. Jadi kamu bisa nanti nemenin kamu yang sedang siap-siap ya, kalau kamu udah bangun di jam 5 ini sih teman Pro 2. Hari ini gak cuma ada Spada aja yang bakal jadi teman terbaik kamu, tapi nanti ada santai siang, ada sore ceria juga, dan pastinya ada jaga malam, jangan galau malam-malam juga buat temenin kamu istirahat teman Pro 2. Pokoknya Pro 2 Jogja nanti jadi bakal teman teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai nanti jam 24 malam. So mungkin sekarang Niken awalin dulu dengan nonstop music di jazz musiknya Pro 2 Jogja. Nanti aku bakal balik lagi nemenin kamu pastinya di jam 6 pagi di Spada Slot Pagi teman Pro 2.

0: Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran Nabi terakhir. Abdul Muthalib adalah orang yang sangat terpandang dan mulia. Ia memiliki kewibawaan dan kehormatan yang mengagumkan. Dia merupakan salah satu pemimpin besar kaum Quraisy. Saat masih muda, dia pernah bersumpah akan mempersembahkan salah satu anak lelakinya jika dia dikaruniai 10 anak lelaki yang bisa membantunya memperkokoh kedudukan. Dan Allah mengabulkan doanya. Janji harus ditepati. Abdul Muthalib melakukan undian dan dari 10 anak lelakinya, Abdullah yang terpilih.
1: Jangan, Abdullah adalah anak yang bersih dan baik. Lebih baik anak-anak kami yang dikorbankan.
0: Abdullah memang terkenal sebagai pemuda berhati mulia. Atas izin Allah, Abdullah pun ditebus dengan 100 ekor unta. Waktu terus berlalu, pemuda mulia itu kini telah menikah dengan seorang wanita yang soleh. Dia adalah Aminah binti Wahab. Pernikahan keduanya berlangsung dengan meriah. Beberapa bulan setelah menikah, Abdullah harus pergi ke Syam untuk berdagang.
2: Doakan keselamatanku.
3: Tentu saja, semoga Allah selalu melindungimu.
0: Namun, kebahagiaan keduanya tidak berlangsung lama. Dalam perjalanan pulang, Abdullah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di Madinah.
3: Mengapa engkau cepat sekali meninggalkanku?
0: Hati Aminah terasa hancur. Namun, dia berusaha untuk tetap tegar. Karena pada saat itu dia sedang mengandung. Waktu itu, Mekah merupakan kota yang menjadi pusat semua umat manusia. Banyak orang berdatangan untuk mengunjungi Ka'bah. Meskipun bangsa Arab menyembah berhala, namun mereka tetap memuliakan Ka'bah. Dari generasi ke generasi, empat pemimpin besar Quraisy mendapat tugas untuk menjaga kemuliaan Ka'bah. Salah satunya adalah Abdul Muthalib. Kebesaran Ka'bah membuat Raja Abraha merasa kesal. Dia adalah raja besar dari Yaman.
4: Padahal aku sudah mendirikan bangunan yang lebih besar dan lebih mewah. Tapi, mengapa semua orang selalu saja pergi ke Ka'bah?
0: Dia merasa terhina karena negaranya yang begitu besar tidak bisa mengalahkan Mekah yang hanya sebuah kota kecil. Setelah mengadakan rapat besar, akhirnya raja mengambil keputusan.
4: Jika aku tidak bisa mengalahkan Ka'bah, maka aku harus menghancurkannya.
0: Maka berkumpullah semua pasukan milik raja. Pasukan yang terkenal sangat kuat, yaitu pasukan bergajah.
5: Mari kita hancurkan!
0: Teriak para prajurit di sepanjang jalan menuju ke kota Mekah. Berita tentang penyerbuan itu segera tersebar. Kaum Quraisy berusaha menghadang. Namun, mereka semuanya kalah. Mereka kemudian memutuskan untuk mengosongkan kota Mekah dan bersembunyi di tempat yang aman.
6: Lalu, siapa yang akan melindungi Ka'bah?
7: Ka'bah adalah rumah Allah. Tentu Allah yang akan melindunginya. Kita berdoa saja.
0: Pasukan Raja Abraha telah sampai di pinggir kota Mekah. Jumlah mereka sangat banyak. Derap langkah para gajah itu serasa mengguncang tanah. Saat itulah Allah memperlihatkan mukjizat-Nya. Para gajah itu berhenti dan tidak mau melangkah maju.
4: Mengapa semuanya berhenti?
8: Baginda, para gajah tidak mau bergerak.
0: Sesaat kemudian, langit berubah menjadi gelap, tertutup oleh gumpalan hitam yang semakin lama semakin membesar.
9: Ah, apa itu?
10: Api! Api jatuh dari langit!
0: Tiba-tiba saja, teriakan terdengar dari segala penjuru. Gumpalan hitam itu ternyata pasukan burung Ababil. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk menjatuhkan batu-batu panas yang diambil dari neraka. Pasukan Raja Abraha pun kalah. Peristiwa penyerbuan Ka'bah oleh tentara bergajah milik Raja Abraha ini dikenal sebagai Tahun Gajah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah ini, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat istimewa, yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahirannya telah dinanti oleh seluruh alam semesta. Abdul Muthalib menggendong cucunya dan membawanya keliling Ka'bah.
7: Siapa nama cucumu, wahai Abdul Muthalib?
11: Namanya Muhammad.
6: Itu nama yang asing dan tidak pernah dipakai. Mengapa kau memilihnya?
11: Aku ingin agar semua makhluk di bumi ini memujinya.
0: Pada saat Nabi lahir, ada banyak peristiwa besar yang terjadi. Di antaranya adalah 1. Jin tidak lagi bisa mengintip berita dari langit. 2. Istana Raja Kisra, penguasa Persia yang kejam, berguncang hebat dan sebagian bangunannya roboh. 3. Api abadi yang selalu disembah kaum Majusi padam seketika. 4. Danau sawah yang disucikan bangsa Persia tiba-tiba mengering. Nabi Muhammad terlahir sebagai anak yatim, tidak memiliki ayah. Meskipun memiliki seorang kakek yang terhormat dan memiliki kedudukan, namun keluarga Nabi Muhammad tergolong miskin. Karena itulah, ketika tiba saatnya mencari ibu susu, tidak ada seorang pun yang mau menerima Nabi.
12: Dia anak yatim dan keluarganya pun tidak kaya.
0: Saat itu, datanglah Halimah Asyadiyah dari Habasyah. Dia berharap bisa menemukan bayi dari keluarga kaya yang bisa memberinya upah besar.
12: Aku tidak akan pulang tanpa membawa anak asuh.
0: Namun, Allah berkehendak lain. Halimah langsung jatuh hati begitu bertemu dengan Muhammad kecil dan berjanji akan menjaganya. Sudah menjadi tradisi bagi keluarga terhormat untuk menitipkan anak mereka kepada ibu susu. Selama 1-2 tahun, mereka akan tinggal di pedesaan untuk belajar bahasa Arab asli dan menghirup udara segar.
12: Engkau adalah berkah bagi kami.
0: Sejak mengasuh Muhammad kecil, keluarga Halimah mendapatkan berkah yang melimpah. Kekeringan parah melanda Habasyah, membuat para ternak kurus kering. Namun, kambing milik Halimah bisa menghasilkan susu dengan baik.
13: Hah? Bagaimana kamu melakukannya?
12: Ini adalah berkah dari Allah.
0: Subhanallah, keluarga Halimah memperoleh segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai imbalan atas kasih sayang mereka kepada Nabi Muhammad. Ketika usia Nabi 4 tahun, terjadi sebuah peristiwa besar yang disaksikan oleh para saudara penggembala kambingnya. Tiba-tiba, ada dua orang laki-laki yang membelah dada Nabi, mengeluarkan hatinya dan mencucinya menggunakan air zam-zam. Itu adalah peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad oleh para malaikat utusan Allah. Tidak terasa, waktu telah berlalu. Tiba saatnya bagi Nabi untuk pulang dan tinggal bersama ibunya. Pada suatu hari, sang ibu mengajak Nabi pergi berziarah ke makam ayahnya.
12: Mari kita pergi ke Madinah.
0: Nabi Muhammad yang saat itu masih berusia 6 tahun harus menempuh perjalanan panjang dan berat. Dalam perjalanan itu, turut serta pembantu mereka yaitu Ummu Aiman. Selesai berziarah, Nabi berkeliling untuk mengunjungi paman-pamannya. Kemudian, mereka pun kembali pulang ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, kondisi sang ibu terlihat lemah, hingga akhirnya dia pun wafat. Ummu Aiman memeluk Nabi sambil menangis.
14: Ya Tuhanku, berikanlah ketabahan kepada kami.
0: Nabi Muhammad pun menjadi anak yatim piatu di usianya yang masih kecil. Kabar tentang wafatnya Aminah membuat keluarga besar bersedih.
6: Bagaimana dengan Muhammad?
11: Akulah yang akan merawatnya.
0: Sang kakek mengasuh Nabi dengan baik dan penuh kasih sayang. Dia bangga akan cucunya yang begitu cerdas. Namun, 2 tahun kemudian sang kakek wafat, meninggalkan Nabi sendirian tanpa perlindungan di dunia ini. Setelah kematian kakeknya, Nabi tinggal bersama keluarga pamannya, Abu Thalib. Mereka bukanlah orang kaya, namun mereka ikhlas merawat Nabi tanpa pamrih. Saat mereka kekurangan makanan, paman dan bibi selalu mengutamakan Nabi daripada anak-anaknya sendiri.
13: Makanlah setelah Muhammad kenyang.
0: Abu Thalib pernah berkata,
4: "Engkau adalah anak yang diberkahi."
0: Karena setiap kali makan dengan Nabi, semuanya pasti merasa kenyang. Dan ketika Nabi lebih dulu minum susu, maka semua yang minum sesudahnya pasti merasa puas. Subhanallah, inilah tanda-tanda kemuliaan Nabi Muhammad. Berkah selalu melimpah dimanapun dia berada. Sejak kecil, Nabi telah terbiasa bekerja. Dia menggembalakan kambing, domba, dan ternak lainnya milik para tetangga. Nabi terkenal di antara para pemilik ternak, karena dia adalah anak yang jujur dan dapat dipercaya.
11: Aku tidak pernah khawatir jika menitipkan ternakku kepada Muhammad.
9: Iya, kau benar.
0: Dan ketika usia 13 tahun, Nabi mulai ikut pamannya berdagang. Perjalanan ke Syam sangat jauh dan berat.
10: Apakah anak sekecil dia bisa bertahan di perjalanan?
0: Dan Allah lah yang menjawab pertanyaan itu. Kemanapun Nabi berjalan, selalu ada awan yang memayunginya. Gurun pasir yang begitu panas menjadi teduh bagi Nabi Muhammad. Di tengah perjalanan, seorang pendeta Yahudi melihat mukjizat tersebut dan bertanya,
4: "Siapakah namanya?"
6: "Dia Muhammad.
4: Lindungilah dia dari kaum Yahudi. Kelak dia akan memiliki kedudukan yang tinggi."
0: Dia merasa yakin bahwa pemuda yang dilihatnya itu merupakan nabi terakhir seperti yang tertera di kitab Taurat. Tahun terus berlalu. Nabi Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Sifat jujur dan amanahnya semakin kuat. Hingga dia pun mendapat julukan Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Di saat pemuda seusianya suka berfoya-foya, berjudi dan mabuk, Nabi tidak pernah melakukannya satu kali pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Suatu ketika, Nabi bekerja pada satu kelompok dagang paling besar di kota Mekah. Kelompok itu milik Khadijah, seorang janda kaya yang sangat baik. Setiap kali Nabi pergi berdagang, dia selalu memperoleh hasil yang memuaskan. Kepandaian Nabi dalam berdagang ini pun menarik perhatian Khadijah. Hingga akhirnya, Khadijah melamar Nabi Muhammad. Khadijah adalah wanita mulia yang berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Dia mendapat julukan At-Thariyah, yang memiliki arti suci. Banyak saudagar kaya yang ingin menjadikannya istri. Namun, Khadijah memilih Nabi Muhammad, pemuda miskin dan tidak memiliki kedudukan. Bagi Khadijah, akhlak mulia Nabi lebih istimewa daripada harta dan kekuasaan lainnya. Pernikahan antara Khadijah dan Nabi Muhammad pun berlangsung. Ketika menikah, Nabi berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Kelak, Khadijahlah yang akan mendukung semua upaya Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Dia adalah istri yang istimewa. Dia rela menggunakan seluruh hartanya untuk menegakkan agama Allah. Subhanallah.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2. I'm like some

0: Tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang Mbak Queenie.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras.

inspirasi. Sudah sepantasnya jadi Mrs. Shailendra Gadis Bogor. Paling

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Shh, ada yang bocor, tapi bukan ember, bro.
3: Shh, ada yang nyebar, tapi bukan virus, sis.
2: Ih, bocor, nyebar, bahas apaan sih?
4: Nungguin ya.
5: Lindungi data pribadimu dengan menghindari sembarangan mengunggah foto data pribadi di media sosial dan situs-situs yang mencurigakan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita mulai dari berita pertama atau nomor 2 dari rri.co.id. Gunung Api Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Selasa 15 September 2026 pukul 1:30 dini hari waktu Indonesia bagian barat. Erupsi tersebut terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 136 detik. Berdasarkan laporan aktivitas Gunung Api Semeru, tinggi kolom erupsi tidak teramati. Masyarakat dan wisatawan diminta tidak melakukan aktivitas di sektor Tenggara sepanjang besok Kobokan. Larangan tersebut berlaku hingga jarak 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar radius tersebut, masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai. Potensi bahaya tersebut dapat meluas hingga jarak 17 km dari puncak dan masyarakat juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman tersebut.

0: Menemukan sebagian besar rokok elektrik yang beredar memiliki karakteristik rasa buah dan berbagai bentuk, sehingga berpotensi menarik perhatian anak-anak dan remaja. Direktur Pengawasan Keamanan Mutu Ekspor Impor Obat Narkotika Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Bepom Nova Emelda mengatakan sebanyak 61,6% rokok elektrik yang diamati dalam pilot project pengawasan di tingkat retail menggunakan perisa buah dan buah dingin. Selain rasa, Bepom juga menemukan sejumlah rokok elektrik dikemas dalam bentuk yang menyerupai barang sehari-hari. Kondisi itu dinilai dapat membuat produk sulit dikenali sebagai rokok elektrik. Masih dari rri.co.id, teman berdua kelok 23 yang menyambungkan wilayah Kretek Bantul dengan Gerijati Gunung Kidul mulai dibuka untuk uji coba kemarin Senin 14 September 2026. Meski begitu, kendaraan yang diperbolehkan melintas hanya roda 2 dan roda 4 saja. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional DIY, Kisara Sita menyatakan proyek pembangunan ruas jalur baru ini telah rampung pada Agustus 2026. Kini uji coba pembukaan lalu lintas mulai diberlakukan sejak 14 hingga 20 September 2026. Selama masa uji coba, kendaraan yang boleh melintas juga dibatasi sebab di ujung paket jalan tersebut masih ada pengerjaan paket lanjutan berupa penurunan kelandaian.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Blackpink in your area. 102,5 FM Radio Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, hai teman Radio, selamat pagi semuanya. Hari Selasa, Niki nemenin kamu ya pagi hari ini sampai nanti jam 10. Pastinya nemenin kamu di sepeda. Selamat pagi, teman Radio.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Kontingen Indonesia mengincar finish di 10 besar dalam klasemen ASEAN Para Games 2026. Tim Merah Putih rencananya bakal mengirim 101 atlet dari 12 cabang olahraga di ASEAN Para Games 2026 Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia Rima Ferdianto menyebut target 9 medali emas jadi ambisi yang diusung. Tebus 10 besar dipandang sebagai target realistis setelah finish di peringkat kelima pada dua edisi terakhir secara beruntun. Ini karena dihapusnya cabang olahraga para catur sebagai lumbung emas pada edisi sebelumnya. Indonesia meraih 29 emas di ASEAN Para Games 2022 Hangzhou, sebanyak 10 diantaranya berasal dari para catur. Oleh karena itu, kehilangan cabur tersebut sekaligus menjadi potensi merosotnya torehan medali emas untuk Merah Putih.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Tim badminton Indonesia berambisi menghapus sejarah kelam dalam pesta olahraga Asia pada ASEAN Games 2026. ASEAN Games 2022 Hangzhou jadi noktah merah bagi badminton Indonesia karena untuk pertama kalinya gagal mempersembahkan medali. Noda tersebut ingin dihilangkan pada pesta olahraga Asia di tahun ini. Mengalahkan ganda putra nomor 1 di dunia Kim Won Ho Seo Song Jae di babak pertama China Masters menjadi tambahan motivasi bagi sang tandem Daniel Martin. Ia juga mewaspadai kehadiran wakil lain untuk terus meniti di podium tertinggi. Sementara di sektor lain, pelatih tunggal putri Imam Tohari menyatakan fokusnya saat ini adalah meningkatkan intensitas latihan jelang hari H pertandingan. Adapun jadwal badminton di ASEAN Games 2026 berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada 20 hingga 29 September 2026.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Manchester United bakal menghadapi jadwal padat setelah kalah 0-1 lawan Manchester City pada pekan keempat Premier League 2026-2027. Peluang kembali terjungkal bisa terjadi lagi. Man United mesti langsung bangkit setelah terpuruk lawan Man City. Tidak sampai satu pekan, tim asuhan Michael Carrick harus menjalani putaran ketiga Carabao Cup 2026-2027 kontra Brighton and Hove Albion pada Kamis 17 September 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Kekalahan bakal membuat Man United kian jadi bulan-bulanan warganet sebab hasil negatif bakal otomatis membuat The Red Devils tersingkir dari kompetisi. Peluang menyabet gelar musim ini pun akan hilang satu.
0: Super Sport. Super Sport.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Parkir di depan situ aja.
3: Depan mana?
2: Yang ada garis menggak-menggok itu loh.
3: Menggak-menggok? Yang itu?
2: Lah iya itu. Kan cakep kalau parkir di situ. Jadi kelihatan artistik gitu loh. Mana sepi kan tuh? Gak ada yang parkir. Jadi gampang toh parkirnya.
3: Eyalah, mobil tok sing larang. Besok weh. Yo jelas sepi lah. Wong kuwi garis marka biku-biku. Marka larangan parkir atau tempat berhenti. Ojo ning kono. Golenggon liane sing bener.
2: Iyo.
4: Hey kamu yang bawa kendaraan, pastikan parkir di tempat yang seharusnya ya.

Pro 2. Beberapa waktu yang lalu aku sempat ngasih tahu juga ke Teman Pro 2 kalau Kangen Band itu katanya mau bubar Teman Pro 2. Ya itu tuh aku lihat dari Instagramnya Dodi, ini gitarisnya dari Kangen Band Teman Pro 2, yang secara tiba-tiba beberapa hari yang lalu upload pesan gitu ya, yang mengejutkan tentang pembubaran grup lantaran mengklaim adanya tindakan yang kurang adil yang dia rasakan selama ini Teman Pro 2, sampai melarang keras penggunaan lagu-lagu ciptaannya di panggung manapun Teman Pro 2. Cuman di hari Senin kemarin Kangen Band sudah dipastikan batal bubar Teman Pro 2 setelah sempat memicu kegaduhan publik ya kemarin lewat postingannya sama si Dodi ini Teman Pro 2. Dan Dodi ini mengkonfirmasi bahwa seluruh personel akhirnya sepakat untuk menyampingkan ego dan juga memilih untuk melangkah bersama melanjutkan kiprah band tersebut Teman Pro 2. Terus dia juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada jajaran pendengar, penggemar, dan juga pemirsa untuk rumor-rumor pembubaran yang sempat diumumkannya secara mendadak beberapa hari yang lalu Teman Pro 2. Dan akhirnya dia mengatakan bahwa keputusan untuk kembali bersatu diambil setelah seluruh anggota grup menggelar diskusi intensif yang emosional. Karena kemarin kayaknya juga aku memang baca si Andika Mahesa ya, atau Andika Mahesa betul ya, itu memang langsung terbang ke Jakarta untuk mengkondisikan lah, atau kayak pengen tahu kenapa sih Dodi itu tiba-tiba bilang kalau atau membuat postingan tiba-tiba membubarkan si grup band Kangen Band ini Teman Pro 2. Bahkan vokalisnya sendiri pun gak tahu kenapa tiba-tiba kayak dibubarin aja gitu. Akhirnya dia menyadari bahwa Kangen Band ini bukan tentang kita yang berada di atas panggung doang, tapi Kangen Band adalah tentang teman-teman semua yang tumbuh bersama lagu-lagu dari Kangen Band. Karena itu Kangen Band memilih untuk tidak menyerah Teman Pro 2. Akhirnya klarifikasi ini bisa meredam gitu ya politik atau polemik-polemik yang sempat memanas di beberapa hari yang lalu Teman Pro 2. Dan dia menegaskan komitmen mereka untuk tetap bertahan dan juga menuntaskan perbedaan demi menjaga perjalanan bermusik yang sudah mereka bangun bersama para penggemar Teman Pro 2. So, alhamdulillah berarti ya, karena gak jadi bubar Teman Pro 2, karena ini band yang menemani kita juga sewaktu aku kecil dulu Teman Pro 2. Jadi kayaknya agak sayang juga kalau band-band zaman kita dulu kecil tuh sudah pada bubar Teman Pro 2.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kue bulat, imut, isi kacang hijau dari Jogja. Apalagi kalau bukan bakpia. Nama bakpia berasal dari dialek Hokkien, tulupia, yang artinya kue isi daging. Iya, sesuai tradisi Tionghoa, dulunya bakpia isi daging, bukan kacang, teman Produa. Awalnya bakpia diperkenalkan di Jogja pada tahun 1940-an oleh seorang perantau dari Tiongkok bernama Kwik Sun Kwok. Karena mayoritas orang Jogja adalah Muslim, daging yang non halal diganti kacang hijau biar lebih aman dimakan semua orang. Di era modern, bakpia sekarang dimodifikasi dengan berbagai varian isian, mulai dari keju, coklat, durian, sampai red velvet. Bakpia jadi contoh akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa yang manis dalam arti sebenarnya. Dari kue tradisional Tiongkok, jadi ikon kuliner Jogja yang melegenda.